0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Inilah 103,6 JT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani pagi Anda di Zona Spaghetti. Selamat pagi Jati, hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi untuk Anda rekan Jati dan baik dan juga membawa kebahagiaan untuk kita semua. Dan semoga pagi Sabtu Anda ya diawali dengan semangat baru, tubuh yang sehat dan juga hati yang tenang, dan tentu aja punya waktu yang berkualitas dengan keluarga maupun sekerabat tercinta. Dan senang sekali rasanya saya Pocut hadir kembali ya menemani Anda di Zona Spaghetti hingga 2 jam ke depan ya. Seperti biasa kita akan mengawali akhir pekan kita dengan berbagai informasi dan juga informasi yang bermanfaat tentunya rekan Jati ya, yang mana dimulai dari rekomendasi wisata, terus juga ada event-event yang mungkin yang lagi berlangsung, dan juga banyak lagi nih informasi tentang wisata. Dan tentu aja pagi ini akan kita awali dengan info terbaru nih dari biaya pengajuan visa Taiwan bagi warga negara Indonesia ataupun WNI yang mulai mengalami kenaikan mulai dari Sabtu 1 Agustus 2026 yaitu hari ini ya rekan Jati. Jadi kantor perwakilan Taiwan di Indonesia menyebutkan penyesuaian biaya visa ini dilakukan sebagai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang mana memang daftar biaya visa Taiwan terbaru ya per 1 Agustus 2026 rekan Jati, Taiwan memiliki 4 jenis visa dengan biaya terbaru naik hingga Rp300.000 bila dibandingkan dengan tarif sebelumnya yang berlaku mulai 17 Juni 2023. Jadi apa aja tuh visanya? Mari kita lihat nih rekan Jati, apa aja sih visanya? Jadi yang pertama itu ada visitor visa, itu untuk yang single ya, atau visa sekali kunjung nih, yang mana harganya itu Rp850.000 ya. Yang mana tarif lamanya itu ada visitor visa ya. Dan visitor visa ini ataupun visa ke kunjungan berkali-kali itu harganya Rp1.7 juta. Yang mana tarif lamanya itu Rp1.5 juta, naik Rp200.000 ya rekan Jati. Kemudian ada resident visa yang single ya, itu harganya Rp1.1 juta dan tarif lamanya itu adalah Rp990.000. Dan yang terakhir ada resident visa untuk multiple, itu harganya sekarang jadi Rp2.240.000. Dan tarif lamanya itu adalah Rp1.9 juta. Waduh, naiknya banyak nih rekan Jati. Dan biaya percepatan pengajuan visa Taiwan juga naik bila dibandingkan 3 tahun lalu nih. Jadi per 1 Agustus 2026 pemohon perlu membayar Rp1.1 juta bila ingin menggunakan opsi percepatan visa. Yang mana sebelumnya kisaran tarif percepatan pengajuan visa Taiwan ini hanya berkisar Rp375.000 hingga Rp995.000. Dan WNI yang akan berpergian ke Taiwan ya dapat mengajukan TAC ataupun Travel Authorization Certificate atau bebas visa yang bersyarat bila memiliki visa resident card atau permanent resident card dari negara Amerika, Kanada, Inggris, terus juga Uni Eropa, Australia, New Zealand, Jepang, dan Korea. Jadi dokumen atau visa tersebut masih aktif ya atau tidak expired lebih dari 10

10 tahun saat mengajukan TAC. Dan juga pemohon TAC juga wajib untuk melaporkan bukti riwayat masuk Jepang ataupun Korea yang tertera di dalam paspor lama ataupun paspor yang aktif. Dan rekan Jati, informasi selanjutnya akan Pucut hadirkan untuk Anda, tapi setelah satu nomor bagus berikut ini, ada Hi-Fi dengan Kereta Kencan. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, untuk Anda nih yang punya semangat di dunia broadcasting, mari gabung bersama kita di Radio Jati FM Banda Aceh sebagai penyiar radio. Jadi kami sedang membuka kesempatan untuk Anda ya, yang pria ataupun wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran Anda, rekan Jati, CV, foto KTP, pas foto, ukuran postcard, terus juga rekaman suara perkenalan diri Anda ke Radio Jati FM Banda Aceh, Jalan Wedana nomor 57, Mibo Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau bisa juga melalui email nih di recruitmentjatifm@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut ya, bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

spaghetti. Kalau tadi kita udah ngebahas masalah visa Taiwan ya, yang udah naik harganya dan sampai 300 ribu rupiah naiknya rekan Jati ya. Jadi untuk Anda yang lagi mempersiapkan liburan, apalagi kalau mau ke Taiwan nih, mungkin visanya udah bisa diurus dari sekarang ya rekan Jati ya, dari jauh-jauh hari tentunya. Dan tadi kita udah ngebahas Taiwan yang jauh di luar sana ya rekan Jati ya. Kalau kali ini kita akan ngebahas satu informasi yang dari Banda Aceh aja nih. Oh enggak, dari Aceh deh. Dari Aceh aja nih rekan Jati. Jadi emang liburan akhir pekan ya menjadi waktu yang tepat untuk menikmati keindahan alam di Aceh Besar. Waduh, ada apa di Aceh Besar nih? Jadi bagi Anda nih pecinta petualangan, Pantai Loh Ketapang dapat menjadi pilihan karena menawarkan pengalaman berbeda nih dibandingkan pantai yang mudah dijangkau oleh kendaraan. Jadi ya, pantai yang berada di kawasan Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbada ini gak bisa dicapai hanya dengan mengendarai sepeda motor aja nih rekan Jati. Jadi pengunjung harus menyelesaikan perjalanan melalui jalur tanah, waduh. Kemudian melanjutkan perjalanannya ya dengan berjalan kaki melewati kawasan hutan sebelum menikmati panorama laut lepas. Dan perjalanan dari Banda Aceh sendiri yang menuju kawasan Ujung Pancu itu memakan waktu sekitar 20 hingga 25 menit. Jadi jalan beraspal udah cukup mulus nih, membuat perjalanan terasa nyaman sambil menikmati suasana pedesaan Kecamatan Pekanbada. Dan memasuki kawasan sekitar Embung Lambade ya, suasana mulai berubah nih rekan Jati. Jalur aspal tadi berganti dengan jalur jalan tanah yang juga berbatu yang hanya dapat dilalui dengan kendaraan yang dengan penuh hati-hatian. Dan lintasan ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi pengendara sepeda motor, yang mana kalau misalnya lagi musim kemarau, jalannya akan dipenuhi dengan batu dan juga tanah yang cukup keras. Tapi kalau misalnya lagi musim hujan nih, kondisinya berubah jadi licin dan karena lumpur yang tebal. Jadi ya sebab salah ya rekan Jati, kita di tengah-tengah aja nih. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, kita lihat dulu nih gimana cuacanya ya, biar lebih nyaman waktu memperginya. Dan perjalanan yang di jalur tersebut yang memerlukan waktu sekitar 20 menit hingga tiba di titik parkir kendaraan. Dan dari lokasi itu, petualangan sesungguhnya baru saja dimulai rekan Jati. Dan pengunjung kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Pantai Loh Ketapang. Jadi jalur yang dilalui itu didominasi turunan melewati kebun warga, kawasan hutan, dan berbagai anak sungai yang mengalir jernih ya kan Jati. Dan juga suara kicauan burung semilir angin yang menjadi teman sepanjang perjalanan Anda. Mungkin sesekali suara deburan ombak yang mulai terdengar dari kejauhan, yang mana menandakan bahwa pantai sudah tidak lagi terlalu jauh nih. Dan perjalanan kaki menuju pantai umumnya memakan waktu sekitar 40 hingga 60 menit. Jadi meski cukup menguras tenaga rekan Jati, rasa lelah dibayarkan nih, terbayarkan ketika hamparan laut mulai terlihat di balik pepohonan.

Dan pantai Lok Ketapang sendiri akan jadi menyuguhkan pemandangan yang masih alami nih. Jadi hamparan pasir putih bersih berpadu dengan birunya laut Samudra Hindia menghadirkan suasana tenang yang juga sulit ditemukan di pantai-pantai ramai pengunjung pada umumnya. Dan daya tarik utama Pantai Lok Ketapang sendiri adalah deretan tebing karang yang berdiri kokoh di sepanjang garis pantai. Dan salah satu informasi batunya ini memiliki ujung runcing sehingga tampak menyerupai deretan gigi hiu. Waduh, jadi bentuk karang yang unik tersebut menjadi lokasi favorit pengunjung untuk berfoto. Dari sudut tertentu, perpaduan tebing karang, ombak, dan juga hamparan laut menghadirkan panorama yang dramatis. Dan di salah satu sisi pantai Rekan Jati mengalir anak sungai yang bermuara langsung ke laut, yang mana airnya itu jernih yang menjadi tempat menyegarkan diri setelah menyelesaikan perjalanan menuruni perbukitan. Yang meski membutuhkan

lebih lama ya untuk mencapai pantai tersebut, rekan. Jadi pengalaman yang ditawarkan Pantai Lok Ketapang ini menjadi alasan banyak pecinta alam kembali berkunjung. Keindahan alam yang masih terjaga ya menjadi daya tarik utama destinasi ini. Dan karena itu setiap pengunjung memiliki tanggung jawab nih untuk tetap menjaga kelestarian kawasan tersebut. Jangan sampai meninggalkan sampah di jalur di sepanjang jalur ya maupun di kawasan pantai. Terutama sampah yang tidak terurai secara alami, rekan Jati. Dan sebaiknya setiap sampah ya yang tidak dapat didaur ulang itu dibawa kembali hingga keluar dari kawasan wisata. Jadi langkah sederhana itu menjadi bentuk kepedulian agar Pantai Lok Ketapang tetap bersih dan dapat dinikmati oleh pengunjung lainnya. Ya, berarti memang kita harus jaga lingkungan juga ya, rekan Jati ya. Kalau misalnya memang perjalanannya emang enggak gampang kayak kita pergi ke pantai-pantai lain, tapi emang Lok Ketapang ini punya cara tersendiri untuk membayarkan rasa lelah kita. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, karena Pucut akan hadir kembali dengan informasi lainnya. Tetap di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Dia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Badai Telah Berlalu, Diskoria featuring dengan BCL baru saja menemani Anda di pagi hari ini ya rekan Jati. Semoga apapun aktivitas yang akan Anda lakukan ya, semua berjalan baik dan juga lancar. Dan kalau tadi kita udah ngomongin masalah, gak masalah sih, wisata ya, destinasi wisata di Lok Ketapang. Dan kali ini kita akan tetap di Aceh Besar rekan Jati. Ada informasi dari Aceh Besar, tapi beda lagi nih. Kalau tadi pantai, yang ini adalah destinasi alam yang makin diminati ya kalau di Aceh gitu. Ada pemandian Humaira nih, Kampung Pudeng, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar, yang mana destinasi wisata Humaira ini menjadi salah satu pilihan rekreasi yang semakin diminati masyarakat di Aceh. Dengan mengusung tema wisata alam ya rekan Jati, Humaira ini menghadirkan suasana asri dengan pemandangan hijau yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk beristirahat bersama keluarga maupun kerabat. Dan juga selain menyuguhkan panorama alam yang menyenangkan di rekan Jati, kawasan wisata alam ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang nih, seperti area bersantai, tempat swafoto, terus juga wahana rekreasi lainnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Dan sebelum kita lanjut dengan informasi ini rekan Jati, kita angkat dulu nih penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pucut.
0: Halo Kak Zu, apa kabar Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabar baik
0: Pucut. Alhamdulillah. Ini Kak Zu lagi ada kegiatan apa nih hari ini?
1: Kak Zu baru siram tanaman.
0: Oh, baru siram tanaman ya. Karena belum datang hujan dan panas sangat terik ya Kak Zu ya.
1: Jadi, ya benar, saya agak terlihat makin hari makin lesu, dia kayak nggak ada cowok ya.
0: Waduh, lesu banget ya berarti ya, sangat menandakan lesunya.
1: Makanya yaudah lah, siramin aja lah.
0: Biar ceria lagi ya, dapat tambahan air dari Kak Zu.
1: Iya.
0: Oke, Kak Zu mau nanya-nanya nih Kak Zu. Kalau Kak Zu nih ada yang baru sampai ke Sabang nih misalnya ya, kira-kira destinasi apa sih yang bakal Kak Zu saranin untuk dikunjungin nih kira-kira?
1: Ya untuk dikunjungi ya tergantung. Mungkin orang yang kita tawarin kan maunya suasana pantai.
0: Betul.
1: Ataupun suasananya mungkin beda yang lain daripada yang lain. Sekarang kan kalau yang di dekat rumah Kak Zu nih panoramanya Pak Waduk. Itu cantik juga.
0: Oh, gimana tuh Kak Zu bagusnya?
1: Ah, bagusnya?
0: Cantiknya gimana?
1: Cantiknya yang jelas sih cantik si Pucut deh.
0: Waduh, kayak Kak Zu udah lihat aja.
1: Ya, kebetulan kalau di posisi yang ada tubuhnya ini yang di dekat rumah, dan tubuhnya ini yang di dekat rumah Kak Zu ini kan, jam 4 ataupun jam 4 lah saya bilang, sudah mulai.
0: Oh, mulai.
1: Pengunjung mau melihat itu harus ke sebelah sana waduk lagi, di depan lagi sana waduk kan gelilik, di sebelah kanan lah kita bilang. Kalau di tempat matahari tenggelam itu pernah melihat cantiknya.
0: Waduh, gimana nih rekan Jati yang mendengar, apakah bilang ini bagus banget? Kak Zu bilang ini bagus banget.
1: Ya, kalau mau ada, hubungi aja nomor di bawah ini.
0: Coba dilihat dulu. Ya, rekan Jati, coba dilihat dulu.
1: Kalau Anda tidak nampak, berarti Anda harus melihat mata Anda ke dokter.
0: Semua nih Kak Zu kalau gitu ya. Ya, semua nih Kak Zu kalau gitu ya.
1: Soalnya kan, Kak Zu pernah di kemarin itu pernah tempat yang Kak Zu bilang cantik ini, ke tempat yang Kak Zu bilang cantik ini. Waktu sore itu waduk, waduk, itu yang di depan mata. Perumahan di sebelah yang tempat yang ada tubuhnya nih. Tepatnya di habis itu dengan ada gunung-gunungnya, ada towernya juga. Tower apa nih? Sinyal telepon ya. bisa tuh penting enak.
0: Iya, berarti memang kalau kita mau lihat sunset ya, memang bagus banget kalau di kita itu memang bagus banget kalau di sekitaran waduk ya berarti. Kita
1: salahnya belum ada kayak apa kayak kafe-kafe ataupun kios-kios untuk mengelola makanan. Paling kalau kita makan, gak usah jauh-jauh kali lah, kita makan aja somai bakar.
0: Oh iya.
1: Apalagi kalau ada pasangan di samping. Aduh,
0: kalau sendiri juga boleh ya, Kazu. Tapi kalau lebih enak kalau ada pasangan kalo gitu sendiri, ya, Kazu ya.
1: Kalau sendiri kurang seru. Kalau nggak ada ngomong, nggak suka lah.
0: Boleh. Nanti paling kita...
1: 5 menit kita duduk di situ, kita lihat orang lewat-lewat, malah juga lihat orang lewat kan. Soalnya kalau yang lewat, kadang-kadang di situ pada pasangan semua.
0: Waduh.
1: Kita sendiri, nyakitin dong.
0: Oke, berarti gak harus pasangan, mungkin teman dekat boleh ya, Kazi. Ya, yang penting gak sendiri kemarin, gitu ya.
1: Ya, Kazi itu kemarin tuh sama Ana.
0: Bisa nih.
1: Kita sambil keliling waduk Kazi kemarin tuh. Jadi Kazi bilang, "Dik, sore ini kita nongkrong di sini sambil bawa jajanan ya. Duduk kami di pinggir jalan, duduk antaran air waduk. Waduk penting adem lah." Enak.
0: Oke deh Kak Zu, terima kasih atas rekomendasinya ya Kak Zu. Kak Zu ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Yang penting kan kalau ke Sabang itu gak mesti ke pantai.
0: Banyak destinasi lainnya ya Kak Zu ya. Tapi yang Kak Zu saranin itu di waduk ya Kak Zu ya.
1: Ataupun begini bisa juga ke kebun Kak Zu, bersihin kebun Kak Zu pun juga enak juga tuh.
0: Waduh, kayaknya lebih bagus ke waduk aja sih Kak Zu ya. Jadi Kak Zu, hari ini mau dengerin lagu apa Kak Zu?
1: Lagu dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Oh ya, tadi malam Kak Zu ada sempat nanya sama orang di situ. Kak Zu memang udah lama nggak ingat lagi judul lagi, tapi semalam Kak Zu sempat nanya sama kru yang ada di Jati, yaitu Baisan. Lagu Dan. Lagu Sheila on 7, kita.
0: Dari Sheila on 7.
1: Sheila on 7 dibuka.
0: Judulnya Kita. Oke, di Kak Zu. Kita carikan dulu nih khusus untuk Kak Zu ya.
1: Gak ada, kalau gak ada ya Kak Zu lancar lain, aman dong.
0: Kayaknya nih belum ada ya. Nih Kak Zu nih. Kita coba lihat dulu ya Kak Zu. Oh iya. Tapi
1: Sheila on 7. Punya Kita.
0: Kita.
1: Kita berdua, gak ada yang lain.
0: Kayaknya perlu cariin dulu deh. Ada satu lagu lagi gak Kak Zu yang mau diputarin juga?
1: Enggak ada ya. Lagu darinya siapa ya? Ya udahlah, Sakit Hati dari Tip X.
0: Oke. Udah ada nih lagunya Kak Zu. Udah kelihatan dia di sini.
1: Gimana ya sih dari Tip X?
0: Oke. Udah ada nih lagunya Kak Zu. Udah kelihatan dia di sini.
1: Yang mana?
0: Lagunya Kita dari Sheila on 7 ya kan Kak Zu?
1: Tapi ini udah mubazir nih.

0: Su yang terima kasih soalnya apa Sochit mau muterin lagu Tak Berdua walaupun nanti mungkin di ujung-ujungnya satu lagi.
1: Iya benar.
0: Oke lah, selamat bertugas Sochit.
1: Iya,
0: selamat Hilo. Malam juga, nanti malam minggu itu.
1: Iya benar.
0: Waduh, masa kalah sama Kak Zu, Kak Zu aja nanti malam mau pergi sama cowok Kak Zu. Mantan cowok bapaknya.
1: Waduh, enak banget nih.
0: Ada anak juga, bertiga kan. Oke lah.
1: Oke Kak Zu, iya Kak Zu.
0: Assalamualaikum Pocut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi Kak Zu ya, yang katanya kalau misalnya ke Sabang itu gak mesti ke pantai, tapi bisa ke waduk nih Rekan Jati. Mungkin bisa ya kita jadiin destinasi lanjutnya nih kalau kita pergi ke Sabang. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di Soul 3.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: מילה, סרטוס תיגו ומתנה, ג'אבי אפם.
1: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Pocut di Zona Spaghetti Rakan Jati. Dan informasi selanjutnya nih, ada dari negara enggak tetangga juga sih ya, tapi masih di bagian Asia Rakan Jati. Jepang akan mengubah sistem belanja bebas pajak atau tax free shopping bagi wisatawan asing mulai dari awal November 2026 nih Rakan Jati. Jadi jika selama ini ya wisata asing dapat langsung berbelanja tanpa membayar pajak konsumsi di toko yang berpartisipasi, nantinya mereka membayar ya pajak terlebih dahulu dan juga mengajukan pengembalian dana ataupun refund setelah memenuhi syarat. Jadi perubahan ini dilakukan pemerintah Jepang untuk menutup celah penyalahgunaan fasilitas bebas pajak sekaligus membuat sistem lebih transparan dan mudah diawasi nih Rakan Jati. Dan wisatawan asing ya akan tetap membayar harga termasuk pajak saat berbelanja, dan setelah itu pajak konsumsi akan dikembalikan apabila barang yang dibeli itu memenuhi ketentuan dan telah diverifikasi saat wisatawan meninggalkan Jepang. Jadi dengan kata lain Rakan Jati, sistem akan berubah dari bebas pajak saat pembelian menjadi pengembalian pajak setelah keberangkatan. Jadi pemerintah Jepang menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan karena ditemukan nih sejumlah kasus penyalahgunaan fasilitas tax free. Jadi beberapa oknum ya Rakan Jati membeli barang tanpa pajak nih, kemudian menjualnya kembali di Jepang sehingga ya enggak sesuai ya dengan tujuan awal kebijakan tersebut nih, yakni memberikan insentif bagi wisatawan asing yang membawa barang keluar dari negara Jepang itu. Dan melalui sistem baru ini Rakan Jati, petugas dapat memastikan bahwa barang benar-benar dibawa keluar ke Jepang ya, dari Jepang sebelum pengembalian pajak diproses. Jadi dalam skema baru Rakan Jati, wisatawan asing harus menunjukkan barang yang dibeli ketika akan meninggalkan Jepang. Jadi data pengembalian akan dicocokkan dengan informasi yang tersimpan secara digital. Kalau misalnya seluruh persyaratan terpenuhi dan barang-barang tersebut benar-benar dibawa keluar dari negeri ya, itu pengembalian pajak akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan sistem ini diharapkan dapat mempercepat nih proses pemeriksaan sekaligus mengurangi potensi pelanggaran. Dan wisatawan tetap harus memenuhi ketentuan pembelian umum ya agar berhak memperoleh pengembalian pajak ini. Dan selain itu, barang yang dibeli harus digunakan untuk keperluan pribadi, bukan untuk dijual kembali selama masih berada di Jepang. Dan itu dia Rakan Jati, skema baru dari Jepang ya untuk masalah tax free ini. Jadi ya untuk mengurangi penyalahgunaan tax free, makanya Jepang memberlakukan hal ini ya, hal tersebut, kebijakan tersebut mulai dari awal November 2026. Dan untuk Anda nih yang mungkin mau cerita tentang destinasi wisata atau ada ketika wisata nanti ada yang mau diceritain ya, boleh banget langsung aja di 0811-682-1036 atau di 0651-4-1036 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh. Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: Sketsa Keluarga.
3: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik, ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, bah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain, itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya, ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.

103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Umbrella dari Rihanna featuring dengan Jay-Z ya, baru saja menemani Anda. Dan tau gak sih Rekan Jati, kalau lagu ini dirilis pada tahun 2007 nih, berarti sekitar berapa? 21 tahun yang lalu nih. Waduh, waduh, sudah lama sekali. Apa ada yang lagi nostalgia mendengarkan lagu tersebut ya Rekan Jati? Dan Rekan Jati, kalau kita bicara masalah pariwisata ya, ada kabar terbaru dari Indonesia terkait dengan kebijakan kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi kalau dulu Indonesia memberikan fasilitas bebas visa kunjungan itu kepada 190 negara, kini jumlah tersebut berkurang cukup drastis nih. Dan saat ini fasilitas bebas visa hanya diberikan kepada 20 negara saja. Dan menurut dari Direktur Jenderal Imigrasi Hendra Samarantoko itu bilang kalau kebijakan ini merupakan bagian dari selective policy atau kebijakan selektif ya, yang mana artinya pemerintah ingin memastikan bahwa warga negara asing yang datang ke Indonesia benar-benar memberikan manfaat nih, baik dari sisi pariwisata, investasi maupun kebijakan lainnya yang berdampak positif bagi negara. Tapi di sisi lain Rekan Jati, jumlah wisatawan dari negara yang tidak lagi memperoleh fasilitas bebas visa mungkin bisa mengalami penyesuaian nih. Namun di sisi lain pemerintah berharap wisatawan yang datang benar-benar memiliki tujuan yang jelas, tinggal lebih berkualitas dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah, mulai dari hotel, restoran, transportasi hingga pelaku UMKM dan juga industri kreatif. Jadi bagi kita nih sekarang ya sebagai masyarakat Rekan Jati, mungkin kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa pariwisata bukan hanya soal banyaknya wisatawan yang datang nih Rekan Jati, tapi juga bagaimana menciptakan pengalaman berwisata yang aman, nyaman dan juga berkelanjutan. Jadi baik wisatawan domestik ataupun mancanegara, semuanya memiliki peran dalam menjaga kebersihan, kelestarian alam serta menghormati budaya lokal agar destinasi wisata Indonesia tetap menjadi kebanggaan bersama. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, karena informasi selanjutnya akan muncul di rekan setelah 101 nomor bagus berikut ini. Ya tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Talk Inspirasi.
4: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Yeah. Itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
5: membangun masyarakat
4: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
0: When 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

Perfect Stranger dari Jonas Blue featuring dengan GP Cooper ya rekan Jati baru saja menemani Anda. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini rekan Jati, ada satu kabar yang memang kita tahu ya bahwa pemerintah terus mendorong perkembangan destinasi wisata di berbagai daerah nih. Tidak hanya destinasi yang udah terkenal tapi juga desa-desa di tempat wisata yang memiliki keunikan budaya, kuliner, dan juga keindahan alam. Dan langkah ini rekan Jati diharapkan dapat menarik nih lebih banyak wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Nah jadi siapa tahu ya akhir pekan ini rekan Jati bisa mencoba mengunjungi destinasi wisata di daerah sendiri nih. Dan selain dekat ya kita juga bisa mendukung perkembangan pariwisata lokal. Dan rekan Jati gak kerasa perjumpaan kita di Zona Spaghetti untuk edisi hari ini 1 Agustus 2026 sudah sampai di penghujung zona ya. Dan terima kasih untuk Anda yang udah konsen bareng Pocot hari ini, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga semua informasi yang udah Pocot bagikan hari ini ya dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati akhir pekan Anda dengan cara yang menyenangkan. Dan langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocot izin sign off dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di Zona Spaghetti berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
3: 103,6 Jeffy FM.
1: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
4: Inilah 103,6 Jeffy.

Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati, bertemu kembali dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya Rekan Jati, seperti biasa selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini ya. Yuk Anda di rumah, saya di studio, ngobrol ringan diselingi lagu. Jangan kemana-mana Rekan Jati, stay tune di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, menyapa Anda yang saat ini masih di rumah atau yang sudah di luar rumah nih ya, atau Anda yang sedang mengerjakan sesuatu. Happy weekend saja ya buat Anda sekalian rekan Jati. Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga tentu dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seru ya rekan Jati. Sangat menyenangkan nih kalau ada kegiatan bersama tentunya. Nah intinya adalah kebersamaan. Nah setelah weekday yang penuh aktivitas masing-masing anggota keluarga, ya rekan Jati, nikmati hari Anda di weekend yang indah ini, tentunya bersama Radio Jati yang setia menemani Anda. Berikut rekan Jati, kami hadirkan satu nomor bagus, satu nomor cantik dari Audi 1. Mari kita dengarkan sama-sama.

Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hai rekan jati, ngobrolin weekend nih ya. Kadang budget tipis, waktu terbatas, tubuh lelah karena seminggu penuh sudah bekerja. Kadang itu semua bisa bikin kita malas keluar rumah ya di weekend gini. Tapi bagi kita yang mengerti bahwa walaupun sibuk tetap pengen ada bonding sama keluarga, tentu saja kita berharap tetap ada ya dan bisa ada waktu kebersamaan dengan keluarga. Nah rekan jati, berikut ini beberapa menit ke depan saya mau memberikan beberapa tips buat Anda yang sedikit bingung nih ya, dengan aktivitas ringan apa nih yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga, yang berharap tetap ada bonding yang terbangun bersama dengan pasangan dan anak-anak, walaupun mungkin bukan yang jauh-jauh dan yang membutuhkan cukup banyak dana. Jangan kemana-mana rekan jati, masih akan kembali bersama dengan kami, Weekend Santai milik kita. Kami hadirkan nomor bagus berikut ini buat Anda sekalian ya. Persembahkan cinta dari Franz Randy.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Rekan Jati masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Rekan Jati, budget tipis, waktu terbatas, tubuh lelah karena seminggu sudah bekerja, itu semua sering bikin kita malas keluar rumah ya di weekend gini. Nah Rekan Jati, ini tips pertama buat kita ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau kondisi seperti itu, tapi tetap pengen ada waktu bersama dengan keluarga, kegiatan ringan-ringan, tipis-tipis begitu, tapi tetap ada bonding yang terbangun. Nah Rekan Jati, yang pertama nih, kita bisa makan bareng ya. Makan bareng, cerita bareng. Tahu gak Rekan Jati, makan bareng itu bukan cuma ngisi perut ya. Makan bareng di weekend itu ibarat rapat keluarga paling hangat. Karena biasanya mungkin juga ada waktu kita makan bareng, tapi karena semua dengan kegiatan dan aktivitasnya masing-masing, makannya cepat-cepat. Nggak ada ngobrol, nggak ada pembicaraan santai hati ke hati. Tapi kalau di weekend, nggak ada sesuatu yang benar-benar dikejar, kita bisa ya ambil waktu untuk makan bareng, cerita bareng. Yang anak-anak pada libur hari Sabtu, kita juga libur pada hari Sabtu, bisa menu makanan sederhana aja gitu ya, gak usah yang ribet. Yang penting adalah kebersamaannya. Jadi duduk bareng, makan bareng, baru udah mulai nih santai ngobrol. Nah gak ngobrolin kalau misalnya, ayo agak cepet, kita udah pada telat nih, gak ngobrolin gitu. Tapi kita bisa ngobrol, minggu ini kegiatan di sekolah atau dengan pasangan kita gitu ya, kegiatan di tempat kerja, minggu ini kamu paling bersyukur karena apa. Nah, bahas tentang apa yang paling menarik, yang paling kita syukuri. Nah, pembicaraan ringan tapi hangat dan dalam ya Rekan Jati. Nah, kalau menu, buat menu yang sederhana tapi nikmat begitu ya. Kadang telur ceplok gitu sederhana aja tapi santai, kita bisa menikmati waktu bareng tanpa HP gitu ya, tanpa ada gangguan. Akan ada WA masuk, akan ada telepon masuk gitu ya, di silent. Terus kita bisa santai ngobrol sama keluarga. Enggak perlu lama-lama Rekan Jati. Kadang 15 menit ke setengah jam udah cukup ya buat kita ada ketemu, bonding dengan satu dengan yang lain di anggota keluarga kita. Nah, di meja makan seperti ini Rekan Jati, sarapan bareng gini, anak bisa belajar cerita, tapi juga orang tua bisa belajar mendengar. Nah, bonding yang paling hangat, rapat keluarga yang santai tapi dalam, bisa kita dapatkan di sini. Nah, praktiskan Rekan Jati. Jangan kemana-mana ya Rekan Jati, kami masih akan kembali nih dengan tips berikutnya setelah nomor bagus berikutnya.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: Show some skin or
3: just for now.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang ya untuk semua Anda yang masih setia mendengarkan di 103,6 Jati FM. Nah Rekan Jati, lagi di rumah, anak bosen, kita juga bosen, solusinya gimana dong? Nah, terkadang ini terjadi ya buat kita. Yuk Rekan Jati, kita bisa ambil kegiatan main game. Cuma 10 menit aja, gak perlu alat mahal, gak perlu tempat jauh. Kita bisa main game bersama dengan anak-anak kita. Ya. Nah, game apa nih yang bisa dimainkan bersama dengan anak di weekend begini ya? Ataupun dengan pasangan kita tentunya. Nah, ada banyak game atau permainan yang bisa kita cari di internet ya Rekan Jati. Permainan santai tapi cukup untuk bisa bikin bangun dan bonding kita dengan anggota keluarga ya. Nah, contoh pertama nih Rekan Jati, ada game yang menarik yang bisa kita lakukan santai tapi bisa membangun bonding dengan keluarga. Nah, contohnya game santai ini estafet cerita misalnya ya. Nah, kita bisa mulai dengan satu kalimat, nanti terus lanjutin sama anggota keluarga yang lain. Nah, kadang yang gini namanya masing-masing punya pikiran ya. Kalau masing-masing buat satu kalimat, nanti hasilnya itu terakhirnya Rekan Jati bisa jadi cerita atau kalimat yang lucu-lucu ya. Nah, ini bisa bikin ketawa nih ya. Bisa bikin satu sama lain jadinya bawaannya santai dan apa aja bisa keluar nih ya. Nah, itu game pertama Rekan Jati. Yang kedua, kita bisa coba permainan tebak gambar. Nah, gambarnya itu bukan di kertas, tapi gambar di punggung pakai jari. Nah, terus suruh nebak. Wah, anak-anak biasanya paling suka nih Rekan Jati ya. Nah, dengan misalnya nebak gambar atau nebak huruf, dia tulis huruf apa gitu ya, atau gambar-gambar apa, gambar kucing, gambar mata. Nah, Rekan Jati, apapun permainannya, bukan masalah gamenya ya, tapi kebersamaan itu penting. Lewat game atau permainan ini, anak-anak merasa dilihat. Mereka juga, kita juga merasa lebih santai, bisa jadi kayak anak-anak lagi. Nah Rekan Jati, itu tadi hanya contoh ya. Ada banyak games atau permainan menarik lainnya yang bisa kita search ya. Search aja sebentar, 10 menit kita pasti udah ketemu 1-2 game yang menarik yang bisa kita mainkan bersama keluarga. Ya Rekan Jati, jadi weekend ini nih ya, coba ya, game apa yang Anda bisa mainkan bareng keluarga. Nah, nanti jangan lupa ya, chat ke Radio Jati atau cerita di media sosial kita. Udah main game apa? Bareng keluarga.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan Jati, masih ngobrolin nih ya tentang weekend di rumah aja bersama dengan keluarga. Nah rekan Jati, siapa bilang healing harus mahal ya? Siapa bilang weekend wajib keluar uang banyak? Nah di daerah kita sebenarnya rekan Jati, kalau kita cari tahu ya, mungkin ada banyak tempat nih gratisan yang bisa bikin adem, gratisan yang bisa kita jalan bareng bawa keluarga di weekend ini. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang tertentu yang kita nggak harus bawa uang banyak ya untuk itu gitu. Nah, rekan Jati, kita bisa piknik di taman nih ya, bawa tikar dan bekal dari rumah. Atau kita bisa olahraga bareng, senam, sepedaan, atau main bulu tangkis di lapangan kompleks ya. Nah, atau rekan Jati, kita juga bisa keliling kota pakai motor pas sore, cari tempat lihat sunset. Nah, karena yang berkesan sebenarnya bukan tempatnya, tapi siapa yang nemenin. Juga bukan masalah apa saja yang kita beli atau berapa budget yang kita habiskan, tapi siapa yang menemenin kita, siapa yang bareng kita untuk melakukan semua kegiatan itu. Nah, spot gratisan favorit di daerah kita itu apa sih? Nah, bisa saling kasih tahu nih ya via chat media sosial. Kita tunggu nih, pengen dengerin nih kalau rekan Jati kemana nih ya. Spot gratisan bisa bareng keluarga, bisa dengerin ya.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, rekan Jati, weekend gini paling pas banget kalau ngobrolin perasaan ya. Bikin ruang aman di rumah. Nah, kita nih sebagai orang tua atau pasangan, sering gak sih nanya, aduh gimana nih di sekolah, gimana nih di tempat pekerjaan kepada pasangan kita ya. Nah, sering gak sih dengerin jawaban dari anak kita atau pasangan kita, jawabannya cuma gini, baik, gitu doang, satu kata doang. Nah, padahal sebenarnya di dalam hatinya mungkin banyak cerita ya rekan Jati ya. Mungkin ada beberapa hal tertentu, peristiwa atau kejadian yang pengen diceritain gitu. Tapi kadang jawaban cuma satu kata, gitu aja gitu. Nah, sebenarnya ini ada maknanya ya rekan Jati ya. Berarti kita belum bikin ruang aman dalam keluarga. Nah, gimana nih kalau kita ganti pertanyaannya ya? Jangan tanya sama anak kita misalnya nilaimu berapa gitu, atau tanya ke pasangan kita ada apa, bukan. Tapi coba kita tanya nih ya ke anak kita gitu, minggu ini apa yang bikin kamu paling capek? Nah, pertanyaannya lebih jelas gitu ya. Atau kita bisa tambahkan pertanyaan, apa yang bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri di minggu ini? Nah, dia akan bisa melihat, anak ataupun pasangan kita akan bisa melihat apa aja peristiwa yang sudah terjadi di sepanjang minggu ini. Entahkah itu mungkin hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang menyakitkan. Nah, ini kita akan dibawa nih ya untuk mengevaluasi dan melihat kembali apa yang sudah terjadi seminggu ini. Jika ada hal-hal yang menyakitkan, menolong ya dengan ngobrol bareng, ada ngobrolin perasaan, ada ruang aman yang dibangun di rumah, bikin pasangan dan anak kita merasa ini bukan cuman rumah sekedar gedung, tapi rumah memang benar-benar rumah, orang-orangnya yang jadi rumah buat kita. Nah, tugas kita waktu kita udah nanya ini cuma satu rekan Jati ya, dengerin aja. Jangan langsung menghakimi juga, jangan kasih kata-kata yang sepertinya ngasih jawaban. Nggak usah langsung begitu, nggak usah langsung kasih solusi, dengerin aja dulu. Nah, kadang anak atau pasangan kita cuma butuh divalidasi ya. Aku ngerti kok perasaan kamu, atau ke anak kita, mama ngerti kok perasaan adik gitu ya. Nah, itu wajar gitu. Gitu aja udah cukup rekan Jati ya. Jadi anggota keluarga kita akan merasa nyaman dengan kita. Nah, lakukan satu kali seminggu rekan Jati, diharap dan dijamin hubungan keluarga

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Wah, nggak terasa ya Rekan Jati ya, hampir 2 jam kebersamaan kita di sini. Nah, Rekan Jati, tips yang dibagikan minggu ini adalah melakukan aktivitas tanpa harus keluar uang banyak ya, tanpa harus jauh-jauh. Cukup di rumah bareng orang yang paling kita sayang. Ingat ya Rekan Jati, tujuan weekend bukan buat bikin kita tambah beban dengan pengeluaran di luar budget. Tujuannya cuma satu Rekan Jati, bikin bonding berupa kenangan manis bersama seluruh anggota keluarga kita, bersama dengan anak dan pasangan kita tentunya. Kalau ada rezeki, memang boleh ya keluar rumah dan weekend yang mahal. Tapi jika budget terbatas, jangan sampai terhalangi untuk tetap bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga dan dengan orang yang kita sayang. Nah, kenangan tentang dulu kita pernah curhat apa aja ya di weekend, atau kenangan dulu kita pernah naik sepeda motor kemana aja ya, itu nanti akan kita kenang sampai lama ya. Kenangan-kenangan kebersamaan, entahkah itu budget yang besar atau yang kecil, ataupun entahkah itu di rumah atau di luar rumah kita. Ya,

Rekan Jati, terima kasih ya untuk semua Anda yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Semoga semua yang disampaikan bisa bermanfaat buat Rekan Jati sekalian. Langsung saja Rekan Jati, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Lilis GM pamit dan undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. If you're not the one for me. Water Under the Bridge dari Adele kami persembahkan sebagai nomor terbaik yang kami hadirkan untuk Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Jati. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di siang hari ini di hari Sabtu edisi tanggal 1 Agustus 2026. Ada saya Putri Os Johan menemani Anda di Zona Love Story sampai tuntas nanti di jam 2 siang. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM.

bernikmati hari weekend ya. Apa kabarnya rekan Jati? Kemana aja sih kayak kelihatan? Lama ya kita gak ketemu di udara, Ce. Di udara gimana mau ketemu ya? Udaranya juga gak kelihatan ya. Dan hari ini rekan Jati di Agustus, di baru aja kita memulai babak baru di bulan Agustus ya. Dan perasaan tuh kita baru jalani 2026 ya, tapi udah di bulan Agustus aja, dan itu masih ada tersisa 4 bulan lagi rekan Jati. Kira-kira target kita udah dapat belum ya? Atau sebenarnya masih banyak PR yang belum selesai nih di tahun 2026? Tapi tenang, jangan terlalu dibawa ke hati sampai berperasaan gak menentu, akhirnya bingung ya, gak tahu mau ngapain, mau ngerjain yang mana dulu ya. Hari ini rekan Jati di Love Story akan terus hadir menemani Anda. Hal-hal yang mungkin menurut Anda ya bisa jadi tentang cerita di pekerjaan Anda, atau bahkan di rumah tangga, atau di kehidupan Anda yang saat ini sedang berjuang dengan tugas akhir Anda gitu ya. Atau untuk Anda yang baru saja memulai babak baru, yang baru memulai untuk perkuliahan sekolahnya, atau untuk Anda yang baru aja jadi orang tua nih rekan Jati. Dan banyak hal yang Anda rasakan sehingga Anda bingung kira-kira Anda harus mulai dari mana ya. Saking bingungnya ngerasa kayak hampa aja gitu loh, kayak berlalu aja gitu ya. Tapi tenang, jangan khawatir dulu. Semoga informasi hari ini bisa membuat Anda jauh lebih baik, dan nomor bagus yang saya hadirkan untuk Anda juga bisa menemani weekend Anda. Konsen di sini.

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang mau sendiri gitu ya? Gak ada yang mau hidupnya sendiri. Pasti pinginnya tuh rame-rame, atau bahkan juga adalah teman ngobrol, teman untuk saling tukar pikiran. Dan setidaknya di saat kita dalam keadaan terpuruk, itu ada yang menguatkan gitu ya. Dan sama kayak Bunga Citra Lestari bilang ya, gak ada yang mau sendiri. Aku juga gak mau sendiri gitu ya.

Rekan Jati, meski berkeras sekuat apapun, ketika Anda menginginkan kalau Anda gak mau sendiri, tapi lambat laun Anda juga harus siap ketika Anda juga berada di posisi yang sendiri, ya. Kadang kita dipertemukan dengan orang yang hanya singgah sebentar kemudian pergi, atau bahkan kita akan bertemu dengan orang yang lumayan lama sama kita tapi kemudian dia juga akan pergi, ya. Jadi pada endingnya kita memang harus bersiap untuk bisa sendiri. Gimana rasanya ketika Anda sudah berada di situasi yang saat ini? Mungkin pencapaian-pencapaian yang sudah Anda dapat saat ini tidak pernah terpikirkan kalau dulu Anda akan berada di posisi ini, ya. Dan tanpa Anda sadari juga, Anda meninggalkan yang lalu-lalu dengan sendirinya dan Anda berjalan dengan tempat yang baru. Sama ya, ketika Anda mengubah status Anda yang mungkin kemarin masih single, dalam artian juga fine-fine aja, kemudian Anda memutuskan menikah, kemudian Anda memutuskan punya anak, ya. Dan nantinya Rekan Jati, anak Anda tumbuh besar, sekolah, kemudian dia inginnya sekolahnya jauh gitu ya. Dia menikah, dia punya anak, Anda bertemu dengan cucu. Ya akhirnya umur kan bertambah ya. Umur terus bertambah dan masa hidup di dunia juga berkurang. Ya setiap itu akan terus berputar. Artinya ada roda-roda yang memang terus berputar dengan pelan gitu ya. Yang mungkin menurut kita kayaknya ini terlalu cepat deh kayaknya gitu ya. Nah halnya kali ini saya juga mau mengangkat tema nih Rekan Jati. Gimana rasanya ketika Anda melepaskan anak Anda untuk mulai sekolah gitu ya. Mungkin bagi Anda nih yang udah punya anak 1, 2, 3, 4, 5 yang mungkin bisa dikatakan saat ini anak Anda ya udah selesai kuliah, atau dia juga sedang mencari pekerjaan, atau justru Anda yang saat ini merasa kayaknya ini anak kedua deh yang udah mulai sekolah biasa aja. Tapi gimana dengan Anda yang baru saja anak Anda memasuki babak baru, yang tadinya di rumah tidak lepas dari pengamatan Anda, pola makannya Anda jaga betul gitu ya, dan sekarang sudah mulai memasuki babak baru untuk mulai bertemu dengan banyak orang, beradaptasi, dan akhirnya Anda juga harus bisa melepaskan dia di luar pengamatan Anda sebentar gitu ya. Pasti ada was-was, udah pasti dong ya. Rasa cemas gimana? Ada dong, ada ya. Tapi apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita kok ada rasa yang begitu ya? Bahkan nganterin anak sekolah aja, kayaknya kita ikut pingin masuk dalam kelas juga ya. Kayaknya kalau di ada PR kita aja deh yang ngerjain gitu ya. Terus gak kepingin anak kita kenapa-kenapa, gak kepingin anak kita tuh ada beban gitu ya. Tapi gak bisa kan kayak gitu. Karena bagaimanapun kita juga harus mempersiapkan dia untuk siap ke depannya jika sewaktu-waktu kita udah gak bisa nemenin dia lagi. Nah jadi sejauh ini udah nanya belum sama hati sendiri, udah siap gak ya di posisi yang seperti itu? Kita dengerin Pasto aja deh dulu ya, Tanya Hati. Tetap konsen di sini Rekan Jati di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tadi ada Roni Perulian dengan Angin Rindu. Mungkin ini juga mewakili perasaan Anda yang saat ini yang harus melepaskan buah hati Anda untuk bisa melanjutkan sekolah di tempat baru, yang mungkin bisa jadi ini juga jauh dari lokasi tetapan Anda saat ini ya. Tapi Rekan Jati, memang tidak bisa dipungkiri ketika Anda mau tidak mau harus bisa merelakan ya. Artinya perkembangan pertumbuhan anak Anda ini juga menjadi hal yang memang harus Anda pahami. Sewaktu-waktu sudah tidak bisa digenggam lagi nih Rekan Jati. Dan tentu Rekan Jati, gak ada yang mudah untuk bisa di tahap ini, di mana Anda mungkin sudah mencoba untuk berdamai dengan situasi, mengalahkan ego dan rasa ketakutan yang Anda miliki, ya. Ya wajar ya kalau kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah yang sulit sekali melihat kalau ini adalah pergerakan baru yang sudah mulai pelan-pelan akan ditinggal oleh anak gitu ya. Apalagi nih untuk Anda yang mungkin se-excited begitu, yang luar biasa mempersiapkan sekolah anak Anda, perlengkapannya dan segala macam gitu ya, mengantarkan dia di tempat yang baru. Ya pasti ada rasa-rasa di mana Anda khawatir ketika dia butuh bantuan, dia gak bisa mengerjakan ini, dia gimana ke toiletnya, siapa yang bantu dia memakai pakaiannya lagi gitu ya. Dan ini hal yang lumrah Rekan Jati. Tapi sebelum terlalu jauh Anda pikir, Anda juga harus siap ketika fase-fase ini juga harus hilang di kehidupan Anda. Dan kadang ya, di saat kita capek, lelah gitu ya, dengan berbagai pertanyaan yang ada di rumah, anak-anak juga mulai rusuh segala macam, kita tuh pengen dalam keadaan, bisa tenang gak sih gitu ya. Tapi di saat Anda sudah mulai memasuki di babak baru, Anda justru menginginkan suasana yang seperti dulu. Jadi Rekan Jati, di saat lelah yang saat kini yang Anda rasakan, itu jangan diemosiin dulu atau dibuat marah-marah dulu karena antar jemput anak, kemudian melihat dia untuk pergi kemudian hilang dari tatapan Anda, nanti ketemu lagi di saat pulang sekolah atau ketemu di meja makan, karena itu nanti akan berubah. Itu akan berubah Rekan Jati. Dia yang sudah mulai tidak mau dijemput lagi, dia yang sudah mulai tidak mau makan bareng lagi gitu ya, atau bahkan dia juga sudah mulai banyak kegiatan yang akhirnya dia jarang ketemu kita nih. Cuman ketemu via WA misalnya, atau cuma bisa dengerin dari telepon video call gitu ya. So, untuk Anda yang saat ini hilang luar biasa lelahnya, gak apa-apa ya, dinikmati aja dulu. Kayak lagunya dari Michael Bolton Rekan Jati, Father and Doctors.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ini juga salah satu hal yang mungkin ya, atau bisa jadi ini adalah menggambarkan perasaan cinta Anda untuk anak-anak, untuk buah hati, untuk pasangan, untuk siapapun, yang bisa dikatakan gak akan pernah hilang ya, gak akan pernah pudar walaupun waktu itu berjalannya sangat lama ya. Meski Anda mungkin pernah merasakan takut, khawatir gitu ya, merasa bahwa kayaknya tuh gak berani membuka hati gitu, tapi di sini ada janji yang begitu kuat gitu ya. Kayaknya nunggu 1000 tahun lagi demi orang yang Anda sayang gak apa-apa. Dan ini mungkin juga sama dengan perasaan Anda yang se-excited begitu melepaskan anak, kemudian Anda berharap dia pulang, ketemu dengan rumahnya. Itu adalah rumah yang selama ini Anda bentuk. Ada Anda dan pasangan di dalamnya yang selalu mendengarkan dia tanpa menghakimi satu kata apapun gitu ya. Namun kejati kadang rasa sayang kita untuk orang yang kita sayang ini sering kita salah artikan gitu ya. Sering tidak pas posisinya. Jadi kalau misalnya kita yang takut anak kita kenapa-kenapa, kayaknya tuh kita akan terus memantau dia kemana-mana tuh, harus kita cari tahu kemana-mana, harus kita cek lokasi GPS-nya, harus hidup dan segala macem gitu ya. Tapi gak begitu juga rekan jati, menandakan bahwa Anda menyayangi anak Anda. Hal yang paling pertama, Anda harus sadari bahwa dia juga harus tumbuh dan besar dengan rasa percaya diri yang tinggi, dengan keberanian yang mumpuni gitu ya. Bayangkan kalau semuanya tuh masih Anda handle, masih Anda ikuti, masih Anda ikut campur. Dan ini juga bikin dia tuh nggak akan seberani itu dan nggak akan kuat untuk menghadapi dunia selanjutnya gitu ya. Karena memang kalau dibilang sayang tuh kita tuh nggak kepingin anak kita kenapa-kenapa. Jadi saking sayangnya kita lupa rekan jati kalau kita juga harus menanamkan hal yang kuat untuk anak kita. Caranya apa? Berhenti khawatir dan ikut campur urusan anak kita. Jadi mau dia misalnya ada masalah gitu ya, dia kecewa, dia kayak mau marah-marah tantrum, biarkan. Sampai nanti waktunya yang udah agak tenang, kita boleh masuk nih ke dalam kehidupan dia. Boleh nanya dia kenapa dan segala macam. Nah ini nih kalau Anda sayang nih gitu ya. Tapi kalau Anda terus-terusan gitu ya, gak mau lepas, nah ini yang sulit sekali, yang akhirnya membuat anak Anda tuh kayak bergantung sama orang tuanya. Dan mungkin Anda sebenarnya gak kepingin ya kayak gitu, tapi karena rasa sayangnya begitu besar, akhirnya Anda manjain. Nah ini nih yang salah juga jalannya. Rekan jati, walaupun sebenarnya harapan Anda anak Anda itu harus kuat ya, maka Anda juga harus bisa melakukan sesuatu yang baik untuk anak Anda rekan jati. Satu nomor dari Judika, dan lagu ini juga menggambarkan bagaimana perjalanan anak Anda yang tadinya masih dalam genggaman Anda, kemudian lepas perlahan-lahan, hilang tapi ada.

103,6 Jati FM. Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

salah satu bentuk cinta yang sebenarnya benar-benar abadi adalah doa, ya. Jadi kalau misalnya Anda meyakini bahwa doa Anda itu tidak akan pernah tidak didengar, ya berarti jangan berhenti berdoa, rekan jati, ya. Memang gak mudah ketika Anda harus melepaskan orang yang Anda sayang untuk menggapai cita-cita, gitu ya. Bahkan juga bukan hal yang mudah ketika Anda harus melepaskan anak Anda di luar pengamatan Anda, di luar penglihatan Anda yang selama ini mungkin Anda bisa melihat, bisa memantau. Apalagi ini yang juga jauh dari pandangan Anda, gitu ya. Ini bukan hal yang mudah, tapi bisa diatasi dengan doa, rekan jati. Ternyata ketika doa itu didoakan dari hati ke hati, ini pasti nyampe nih ke orang yang Anda tuju. Dan itu tergantung ya bagaimana harapan Anda dalam doa itu. Makanya kenapa di setiap doa itu harus diiringi dengan kata-kata penguat, rekan jati. Kata-kata optimis yang artinya Anda meyakini bahwa yang Anda doakan ini akan terkabul, gitu ya. Jadi jangan pernah berdoa dalam keadaan yang pasrah, bertanya-tanya, ini benar gak ya? Ini nanti bakal begini gak ya? Gitu ya. Gak mungkin ya dari doa Anda tuh bilangnya, ya Allah ini dikabulin gak? Gitu ya, enggak. Atau mungkin ini ya Allah bisa gak ya? Enggak, gak gitu ya kan. Tapi yakini setiap doa yang Anda panjatkan ini pasti bisa dijalani pada sewaktu-waktu nantinya, ya. Dan untuk Anda rekan jati yang saat ini sedang berdamai, mencoba untuk melepaskan perlahan-lahan yang selama ini Anda genggam erat, gitu ya. Karena semuanya rekan jati juga pada intinya kita juga akan kembali dengan diri sendiri. Maka persiapkan itu dari sekarang. Jangan terlalu khawatir, karena setiap langkah rejeki pertemuan maut itu sudah ditetapkan. Jadi jangan mencoba-coba untuk melampaui kekuatan itu, seakan-akan kita bisa mengatur semuanya, rekan jati ya.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM. Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jati FM, The Rauf Banda Aceh, Rekan Jati, penjaga hati ya, dari Nadif Basalama yang sudah hadir menemani siang kita di pukul 13:51 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Rekan Jati, ada informasi menarik untuk Anda ya, bagi Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Saatnya Anda boleh bergabung Rekan Jati bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio tentunya. Dan kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita usia 18 tahun ke atas itu mampu berbahasa Indonesia, Inggris ataupun bahasa Aceh dengan baik Rekan Jati. Yang udah pasti memiliki wawasan umum dan musik ya, serta mampu bekerja sama dalam tim. Langsung aja Rekan Jati, kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri Anda ke Radio Jati FM di Jalan Medana nomor 57 Mibo Bandar Raya, Kota Banda Aceh. Atau Anda juga bisa kirim melalui email di rekrutmenjatifm@gmail.com. Di informasi lebih lanjut Anda boleh WhatsApp saja di JTFM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Dan jangan lewatkan Rekan Jati kesempatan ini, jadi segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Rekan Jati, bicara tentang orang yang kita cintai pasti tidak cukup waktu untuk kita mendeskripsikan seperti apa mereka berperan dalam hidup, seperti apa mereka begitu penting dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi ingat Rekan Jati, bagaimanapun jika memang Anda mencintai seseorang, baik ini buah hati Anda gitu ya, mau tidak mau Anda juga harus bisa menyiapkan bahwasannya, ya kita tidak akan pernah bisa terus berada di sampingnya selama 24 jam. Bahkan waktu itu juga akan terus bertambah dan berkurang. Kita pun juga sudah mulai kurang energi untuk menemani gitu ya. Tapi jangan lupa Rekan Jati, setiap doa itu mampu merubah segalanya. Jadi jika Anda menginginkan hal yang baik, maka Anda juga harus doakan yang baik. Tidak perlu harus mensugestikan segala hal kekhawatiran Anda, karena biasanya yang kita sugestikan itu buruk, itu akan terjadi hal yang buruk ya. Jadi kalau mau yang baik-baik, maka sugestikanlah hal yang baik Rekan Jati. Dan untuk Anda yang saat ini sedang memulai perjalanan ini menjadi orang tua, tetap sehat, tetap bahagia, tidak perlu khawatir, semuanya juga memang perlu ikhtiar dan doa tentunya ya. Terima kasih untuk rekan Jati yang sudah mendengarkan Jati FM. Dan kita ketemu di Sabtu depan insya Allah dengan tema yang berbeda lagi. Dan langsung dari mana ya? Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Putri Os Jahani yang Portugis pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Ratus 3.6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Bedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM menemani Anda di siang hari ini di Zona Woman Magazine hingga jam 4 sore. Pastikan jangan kemana-mana rekan Jati, karena beragam artikel seputar kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup wanita akan saya hadirkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212.

Rekan Jati, jika Anda seorang perempuan yang bekerja di kantor, tampilan yang rapi dan profesional tentu sangatlah penting ya. Namun dengan memakai hijab ya, seringkali kita bingung bagaimana membuat tampilan makeup yang sesuai dengan hijab dan juga bisa tahan seharian. Nah, memilih makeup untuk hijab membutuhkan perhatian khusus agar bisa menciptakan tampilan yang sesuai dengan gaya berhijab. Penting untuk memilih makeup yang sesuai dengan warna hijab dan juga jenis kulit. Pastikan menggunakan makeup yang ada logo halal dan sudah ada BPOM-nya, Rekan Jati. Hindari juga penggunaan produk yang mengandung alkohol atau bahan-bahan berminyak berlebihan, karena hal ini dapat membuat makeup menjadi luntur dan membuat kulit terlihat kusam. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan berbagai produk dan warna-warna yang sesuai dengan kepribadian dan juga selera Anda. Nah, tentunya di kesempatan siang hari ini, saya mau berbagi ke Anda ada beberapa cara makeup natural untuk perempuan yang berhijab. Nah, yang pertama Rekan Jati ya, gunakan foundation yang ringan ya. Jadi foundation dengan tekstur ringan akan membantu menciptakan tampilan makeup yang natural. Kemudian pilihlah foundation yang cocok dengan jenis kulit dan pastikan untuk meratakannya dengan baik agar tidak terlihat tebal di bawah hijab Anda.

0: Kemudian rekan Jati fokus pada alis yang rapi ya. Alis yang rapi merupakan elemen penting dalam makeup natural. Gunakan pensil alis atau eyebrow untuk membentuk dan mengisi alis dengan natural, sehingga dapat memberikan definisi tanpa terlihat berlebihan ya. Nah yang ketiga, pilih warna eyeshadow yang netral akan jadi ya. Jadi warna-warna yang netral seperti coklat, krim, atau peach ya, ini untuk menciptakan tampilan natural yang cantik. Hindari juga penggunaan eyeshadow yang terlalu bold ya, atau terlalu tebal, atau juga terlalu berkilau rekan jati, karena hal ini akan mencolok di bawah hijab yang Anda gunakan ya. Selanjutnya, gunakan maskara yang waterproof rekan jati, dan gunakan juga lipstick yang sesuai dengan warna kulit Anda. Jadi pilihan lipstick dengan warna-warna netral seperti lipstick warna nude, peach, atau pink, ini akan membantu menciptakan tampilan natural yang cocok untuk sehari-hari. Jadi sesuaikan warna lipstick dengan warna kulit ya, agar terlihat lebih natural dan cocok dengan hijab yang Anda kenakan. Jadi dengan mengikuti tips-tips yang saya sudah bagikan ke Anda rekan jati ya, ini tentu akan menciptakan tampilan makeup yang cantik, natural, dan sesuai dengan aturan berhijab. Ingatlah bahwa tujuan dari makeup natural untuk menonjolkan kecantikan alami tanpa terlihat berlebihan. Selamat mencoba rekan jati.
1: Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Masih di zona Woman Magazine hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian barat nantinya, rekan Jati ya. Pernah enggak Anda mengalami yang namanya overthinking atau terlalu memikirkan tentang masa depan gitu ya? Jadi menghadapi masa depan seringkali menjadi sumber kecemasan dan kekhawatiran bagi banyak orang. Nah, overthinking atau terlalu berlebihan ini dapat menjadi tantangan yang melelahkan dan menghambat kemajuan pribadi kita. Ada sikap-sikap tertentu yang bisa kita terapkan, rekan Jati, dan dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan terkait masa depan. Nah, saya mau bagikan ke Anda nih, ada sikap positif yang dapat membantu untuk mengatasi overthinking dan kita juga bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Apa saja nih, rekan Jati? Yang pertama adalah berfokus menjalani masa kini sebaik mungkin. Jadi, salah satu kunci untuk menghindari overthinking tentang masa depan adalah fokus pada momen sekarang. Jadi, alihkan perhatian Anda dan kekhawatiran akan apa yang terjadi dan nikmatilah pengalaman hidup saat ini. Penting memang untuk merencanakan dan menetapkan tujuan, tetapi jangan biarkan itu mengambil alih kehidupan Anda sepenuhnya. Cobalah untuk menemukan kebahagiaan dalam aktivitas sehari-hari, karena itu akan membangun hal-hal yang positif di dalam diri Anda dan membantu menciptakan pondasi yang kuat untuk masa depan gitu ya. Jadi boleh rekan Jati mikir tentang masa depan gitu ya, tapi fokus dulu ke yang sekarang gitu ya. Jangan berlebihan untuk hal-hal yang ada di depan Anda gitu rekan Jati ya. Yang kedua adalah Anda disiplin membangun rutinitas yang produktif. Jadi ini dapat membantu menstabilkan pikiran dan memberikan perasaan yang lebih baik lagi terhadap Anda. Jadi disiplin dalam menjalankan rutinitas tentu akan mengarahkan Anda ke hal-hal yang lebih positif ya. Jadi ketika Anda memiliki jadwal tetap, Anda dapat menghindari rasa bingung dan ketidakpastian yang sering sekali menjadi pemicu overthinking. Pastikan untuk punya waktu istirahat cukup rekan Jati dan punya waktu juga untuk rekreasi gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak pekerjaan gitu ya tanpa waktu untuk bersantai dapat meningkatkan tekanan dan memicu overthinking. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup Anda, rekan Jati ya. Yang selanjutnya adalah kita perlu mensyukuri setiap proses yang dijalani. Jadi mensyukuri setiap langkah dalam perjalanan hidup adalah cara efektif untuk mengurangi kecemasan tentang masa depan. Seringkali overthinking ini muncul karena fokus pada tujuan akhir tanpa menghargai perjalanan dan proses yang ditempuh. Setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, membentuk karakter Anda dan membawa Anda lebih dekat ke arah yang diinginkan. Jadi mencatat pencapaian kecil dan mensyukuri setiap langkah yang diambil dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dan menghargai nilai pengalaman hidup ini, rekan Jati. Wah, luar biasa ya. Ini juga akan membantu menolong kita melihat bahwa setiap proses itu memiliki tujuan dan pelajaran yang berharga, rekan Jati ya. Jadi ketika kita mengucap syukur, rekan Jati, ada kelegaan di dalam hati kita gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa lebih tenang lagi menghadapi hari-hari yang akan muncul ke depannya. Nah,

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ya, rekan Jati, sikap berikutnya yang mesti kita terapkan agar tidak overthinking adalah berlapang dada menerima setiap hasil. Ini agak susah secara prakteknya. Tidak semua dalam hidup ini memang sesuai dengan rencana kita, rekan Jatilah. Dan itu adalah hal yang wajar. Sikap yang penting untuk menghindari overthinking adalah menerima hasil baik yang dianggap sukses maupun yang dianggap kegagalan. Bahwa itu merupakan sebagai bagian dari perjalanan. Jadi jangan biarkan kegagalan menjadi beban pikiran yang berlebihan, ya. Dan alihkan setiap pandangan Anda dari kesalahan dan kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Jadi kegagalan itu bukan akhir segalanya, rekan Jati, ya. Sebaliknya, lihatlah sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Jadi terima hasilnya dengan lapang dada, evaluasi pengalaman tersebut, dan terapkan pembelajaran untuk memperbaiki langkah-langkah berikutnya. Jadi penting nih, ya, rekan Jati, untuk berlapang dada menerima setiap hasil yang saat ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Tapi kita boleh menjadikan ini sebagai pembelajaran bahwa ada hal-hal lain, ada hal-hal kedepannya yang akan kita lakukan sebagai perbaikan, ya. Nah, sikap selanjutnya, rekan Jati, mau terus belajar hal-hal baru di dalam hidup ini. Kadang-kadang memang rekan Jati rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus belajar adalah sikap yang dapat membantu kita mengalihkan fokus dari overthinking tentang masa depan. Jadi melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran baru tidak hanya memberikan kegembiraan dan pencapaian, tetapi juga memberikan perasaan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ingat, rekan Jati, ya, selalu ada peluang untuk mendapatkan pengetahuan baru dan keterampilan baru. Anda bisa mengikuti semacam kursus, ya, membaca buku, atau bahkan mencoba hobi baru. Ini adalah cara-cara sederhana untuk terus mengasah pikiran Anda dan mengalihkan perhatian dari kekhawatiran akan masa depan. Masih ada nih, rekan Jati, ya, hal-hal lain yang perlu kita lakukan supaya tidak overthinking nih. Jadi kita berusaha untuk beradaptasi dengan setiap perubahan sebaik mungkin, rekan Jati, ya. Jadi menghadapi masa depan juga berarti menghadapi perubahan. Jadi sikap positif terhadap perubahan dan keterbukaan terhadap kemungkinan baru adalah kunci untuk mengatasi overthinking. Sebagai manusia, kita mungkin cenderung merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian. Tetapi beradaptasi dengan fleksibilitas dapat membantu mengurangi kecemasan yang berlebihan, rekan Jati, ya. Karena memang overthinking seringkali dipicu oleh ketidakpercayaan diri dan pikiran negatif terhadap kemampuan sendiri. Jadi kadang kita merasa gak percaya diri nih, rekan Jati, ya. Akhirnya kita berpikiran negatif terhadap kemampuan kita. Jadi untuk mengatasinya, penting untuk mengembangkan pandangan positif terhadap diri sendiri. Fokus pada kekuatan dan pencapaian pribadi dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan, gitu, rekan Jati, ya. Jadi pahamilah bahwa setiap orang itu memiliki keunikan dan nilai yang berbeda. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri, rekan Jati, ya. Terima diri Anda apa adanya. Lakukan hal-hal yang positif setiap hari untuk mengubah pola pikir dan Anda bisa merancang pemikiran yang tentu mendukung Anda, gitu, ya. Jadi dengan demikian, Anda dapat membimbing diri Anda sendiri menuju hal-hal yang lebih baik, gitu, rekan Jati, ya. Dan tentunya bisa mengatasi overthinking. Pemikiran

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Saya masih punya artikel selanjutnya untuk Anda, rekan jati ya, di Zona Women Magazine hari ini gitu. Khususnya untuk Anda yang menjadi seorang ibu dan aktif bekerja, mungkin ini gak mudah ya rekan jati ya. Apalagi jika memiliki anak yang usianya bisa dikatakan masih kecil atau masih balita. Hal itu juga sempat dialami oleh seorang public figure dan ibu muda rekan jati ya. Dia adalah Nikita Willy. Tahu ya Nikita Willy? Public figure, bintang sinetron rekan jati ya. Saya kutip dari kompas.com, Nikita pun bercerita bahwa sebagai ibu baru, dia tentu pernah mengalami kelelahan saat mengurus anaknya. Anaknya itu bernama Isa ya, yang memang sebentar lagi menginjak usia 2 tahun. Namun di sela-sela kesibukannya, Nikita mencoba untuk tetap menyempatkan waktu untuk dirinya sendiri ya, atau yang disebut dengan me-time rekan jati ya. Jadi menurut Niki, memiliki rutinitas yang berbeda gitu setiap harinya membuat dia lebih tahu rencana-rencana ke depan seperti apa, sehingga di tengah-tengah kesibukannya dia punya kesempatan dan juga untuk melakukan banyak hal rekan jati ya. Namun dia punya kesepakatan juga dengan suaminya untuk mereka punya waktu untuk diri sendiri atau yang disebut dengan

si anak bersama ibunya, ada kesempatan untuk sang ayah juga untuk me time atau waktu untuk diri sendiri gitu Rekan Jati ya. Jadi meskipun masih aktif di dunia hiburan, namun Nikita mengaku membatasi dirinya untuk bekerja di luar rumah. Walaupun memang untuk urusan menjaga si kecil, dia juga tidak menampik kalau ia memiliki dukungan yang kuat dari keluarganya. Jadi sekalipun kesibukan di keluarga padat, Niki tetap menerapkan waktu untuk dirinya sendiri karena dia mengingat bagaimana waktu untuk diri sendiri ini adalah sangat penting untuk kesehatan mentalnya, Rekan Jati ya. Tentu ini penting juga dalam mendukung karirnya dan juga keluarganya. Seperti itu Nikita Willy, Rekan Jati. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda punya waktu untuk diri Anda sendiri, Rekan Jati ya? Kalau belum, ini mulai bisa diterapkan gitu. Dipikirkan bagaimana di tengah-tengah kesibukan Anda, di tengah keluarga, buat kesepakatan dengan pasangan Anda bahwa ada waktu-waktu tertentu yang memang digunakan untuk diri sendiri gitu ya. Gak tiap hari dong Rekan Jati. Seminggu sekali misalnya. Jadi pada waktu kesempatan untuk diri sendiri yang Anda lakukan, itu tidak akan diganggu oleh pasangan, tidak diganggu oleh keluarga gitu ya. Anda bisa menikmati waktu sendiri ini gitu Rekan Jati ya. Nanti saya akan punya artikel lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nah rekan Jati, artikel berikutnya adalah seputar kesehatan ya. Jadi beberapa orang mungkin terbiasa melewatkan waktu makan siang karena pekerjaan atau aktivitas yang padat. Gimana dengan Anda rekan Jati? Makan siangnya sudah tidak Anda lewatkan ya? Ini penting rekan Jati, karena ada masyarakat yang tidak makan siang karena faktor ekonomi. Lantas, apa akibatnya bila tidak makan siang? Untuk mengetahuinya rekan Jati, ada beberapa hal yang terjadi pada tubuh akibat tidak makan siang ya. Apakah makan siang mencegah stunting? Begini penjelasan dari IDAI, apa akibat dari tidak makan siang. Jadi dilansir dari kompas.com, ada beberapa hal yang terjadi pada tubuh jika tidak makan siang, antara lain menurunkan produktivitas di sore hari dan cenderung merasa lemas dan tidak bertenaga. Jadi untuk Anda yang melewatkan makan siang rekan Jati, justru memang yang terjadi Anda menjadi lemas dan tidak bertenaga ya. Kondisi ini mengakibatkan produktivitas di sore hari menurun, yang ditandai dengan sering menguap atau mengantuk. Kemudian badan juga terasa lelah dan susah fokus ya. Ini juga menyebabkan kadar gula darah tidak terkendali ketika Anda melewatkan makan siang rekan Jati. Kenapa bisa malah menyebabkan kadar gula darah tidak terkendali? Karena seringkali seseorang justru ketika nggak makan siang nih rekan Jati, dia akan mengkonsumsi makanan atau cemilan manis untuk mengganjal perut yang lapar. Ya, jika terus dilakukan, kebiasaan ini bisa mengakibatkan gula darah tinggi dan memicu risiko terkena penyakit diabetes tipe 2 atau diabetes mellitus. Selain itu, tidak makan siang juga menyebabkan penurunan kadar gula darah yang menyebabkan jantung berdebar, ya, tremor, kulit pucat, lemas, dan kelaparan. Jadi memang makan siang itu penting loh rekan Jati dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jadi memang penting ya rekan Jati untuk tetap kita menerapkan pola hidup yang sehat, jangan sampai meninggalkan makan siang rekan Jati ya. Dan rekan Jati, beberapa orang juga tidak makan siang ini memang cenderung mengkonsumsi makanan dengan porsi yang banyak pada sore atau malam hari untuk meredakan rasa laparnya. Nah, ini nih peringatannya. Jadi ketika makan malam dengan porsi yang lebih banyak rekan Jati ya, ini bisa memicu kenaikan berat badan. Terlebih jika setelah makan Anda memilih untuk tidur gitu ya, atau tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi itulah mengapa rekan Jati makan siang ini penting untuk kesehatan kita rekan Jati ya. Usahakan membiasakan diri untuk makan siang ya, misalnya dengan menyiapkan bekal dari rumah, dan tentunya Anda disiplin terhadap waktu ya.
1: 103,6 Jati FM,

Rekan Jati akhirnya tuntas sudah kebersamaan saya Casey menemani Anda di Zona Woman Magazine hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah konsen dari tadi di 103,6 JTFM. Semoga artikel-artikel yang saya hadirkan bermanfaat untuk Anda. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Casey yang bertugas, sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Vinila je s radosti ga pomagala. Čatina FM.
1: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JTA FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM Dohadoh Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu pukul 16 tanggal 1 Agustus 2026 bertemu lagi bareng Sheila dan kita lagi ada di zona lagu bagus. Dan untuk edisi lagu bagus minggu ini, Sheila pengen puterin nomor-nomor yang pastinya genrenya agak-agak R&B ya. Di tengah cuaca Banda Aceh yang lumayan panas, kita happy-happy nih rekan Jati. Tetap konsen di 103,6 Jati.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rekan Jati ada yang pernah bilang nih, katanya kalau lagi putus jangan buka galeri foto. Saya tambahin satu lagi ya, jangan buka playlist lama. Karena biasanya satu lagu langsung mengingatkan ke satu orang gak sih? Memang musik itu unik Rekan Jati ya, bisa membawa kita kembali ke tempat, waktu, bahkan perasaan yang udah lama lewat nih. Nah, lagu-lagu berikut yang akan Anda dengarkan pastinya lagu-lagu lawas yang tetap dengan nuansa R&B ya, hingga nanti usai dipukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita lanjut lagi Rekan Jati dengan Say It Right, katanya dari Nelly Furtado. Semoga bisa menemani Rekan Jati yang lagi beraktivitas di perjalanan atau mungkin lagi bersama keluarga. Terima kasih sudah bergabung di 103,6 Jati FM. Karena bahagia itu sederhana Rekan Jati ya, gak perlu jauh-jauh, di sini aja.

Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati pernah dengar nggak? Orang bilang pasangan yang baik itu katanya seperti cermin. Bukan karena wajahnya mirip ya, tapi karena mereka bisa saling mengingatkan, saling melengkapi, bahkan melihat kekurangan yang kadang kita sendiri nggak sadar nih. Dan memang menemukan orang seperti itu nggak mudah ya. Tapi kalau udah bertemu, jangan lupa dijaga. Sama nih seperti nomor yang sedang Anda dengarkan, Mirror dari Justin Timberlake. Rekan Jati, kita masih di zona lagu bagus edisi tanggal 1 Agustus 2026. Wah, biasa kalau awal-awal bulan ya, masih muda nih, masih pucuk malah hijau ya, baru tanggal 1. Oke rekan Jati, Cila juga punya kabar menarik untuk Anda ya. Jadi buat rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan jangan lupa untuk kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau melalui email rekan Jati di rekrutmenjatifm@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut, bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Oke, buat rekan jati yang sedang menikmati perjalanan sore hari ini ya. Semoga yang dijalani hubungannya gak rumit ya. Ayo, apa hubungannya tuh jalan-jalan sama hubungan? Emang kalau ngomongin tentang lagu-lagu yang hip-hop nih bikin suasana hati ya bersemangat ya. Semoga rekan jati juga bersemangat seperti dengan Sheila.

0: Menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Yuti pernah gak sih sengaja menghapus lagu dari playlist karena setiap diputar malah bikin ingat seseorang? Padahal lagunya gak salah apa-apa nih, yang salah mungkin kenangannya yang masih betah tinggal di kepala. Tapi lucunya lagi nih Rekan Yuti, ketika beberapa bulan kembali diputar lagu yang sama, rasanya kok biasa aja ya? Berarti memang bukan lagunya yang harus dihindari, tapi waktunya yang harus dilewati. Wah, gimana tuh?

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Rekan Yati, kalau sekarang masih di jalan, semoga perjalanannya lancar. Ngomong-ngomong, ada yang bilang dia gak tergantikan nih. Padahal setelah beberapa tahun ternyata hidup tetap baik-baik aja ya. Memang saat sedang hilangan semuanya terasa berat rekan Jati. Tapi waktu punya cara yang unik untuk menyembuhkan. Dan suatu hari nanti ya kita akan tersenyum sambil berkata, ternyata aku bisa melewati itu, seperti nomor dari Beyonce dengan Irreplaceable ya. Agak sulit. Oke, masih menemani dengan lagu-lagu R&B yang membuat Anda bergoyang tipis-tipis ya. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih ditemani oleh Sheila di zona lagu bagus nih, gak usah dipukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati pernah gak? Baru beberapa jam aja gak pegang HP, rasanya udah ada yang kurang ya. Padahal dulu orang tua kita santai-santai aja tuh tanpa internet. Begitu juga dengan seseorang yang udah menjadi bagian dari hidup kita. Kadang kehadirannya baru benar-benar terasa ketika sedang berjauhan, rekan Jati. Tapi semoga yang jauh segera dipertemukan dan yang dekat makin saling menjaga.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Buat rekan Gati yang sedang berkendara bersama keluarga atau sahabat, pernah nggak memperhatikan? Di balik sosok yang terlihat kuat, seringkali ada perjuangan yang tidak banyak diceritakan ya. Karena setiap orang sedang berusaha menghadapi tantangannya masing-masing. Jadi kalau hari ini kita bisa saling menguatkan, kenapa enggak? Buktikan dari Dewi Sandra featuring Pasto. Janji memang enak didengar ya, tapi yang bikin hati benar-benar percaya adalah tindakan nih. Karena orang bisa lupa kata-katanya, tapi akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukannya. Jadi kalau rekan jati memang sayang, ya buktikan.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

Rekan Gati, ada banyak hal yang terjadi hanya sekali. Cinta pertama mungkin, gaji pertama, atau pertama kali naik kendaraan tanpa dimarahi orang tua. Ayo, siapa nih yang relate? Karena itulah momen pertama seringkali paling sulit dilupakan ya. Salah satu lagu R&B Indonesia yang masih enak didengar sampai sekarang nih, Reza Artamevia Pertama. Kira-kira ketika mendengarkan nomor ini diputar, apa yang teringat pada rekan Jati? Pertama kali apa nih yang paling gak bisa dilupakan? Kalau Cila mungkin apa ya? Pertama kali memiliki seorang buah hati mungkin ya? Itu juga merupakan hal yang gak bisa dilupakan bagi orang tua. Wah, jadi ketahuan deh. Kayaknya untuk orang yang kita ingin bahagiakan, apapun akan kita lakukan semua untuknya. Seperti Fatur dan Nabila nih yang di-recover oleh Rak.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda, seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi Sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu, hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kakak Nyuti, ada kalanya kita tahu sesuatu itu nggak baik untuk kita, tapi tetap aja sulit menjauh. Mungkin karena perasaan memang nggak punya tombol on off ya. Tapi satu hal yang pasti, menjaga hati sendiri juga penting rekan Jati. Karena kalau hati kita baik-baik aja, menjalani hari pun terasa lebih ringan. Sama nih kayak kata Mario Jola, jangan ganggu aku lagi. Buat rekan Jati yang masih dalam perjalanan, semoga tujuan Anda tinggal beberapa lampu merah lagi ya. Pernah gak merasa hari berjalan biasa aja, tapi ada satu orang yang belum beli kabar, tapi rasanya kok ada yang kurang ya?

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

rekan Yuti yang masih menikmati perjalanan sore ini. Kadang yang bikin hubungan rumit bukan karena gak sayang nih, tapi karena sama-sama gengsi untuk mengalah. Padahal mengalah sesekali bukan berarti kalah ya. Yang penting jangan sampai masalah kecil dipelihara sampai tumbuh besar. Dan rekan Yuti, setiap orang pasti pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal yang terlihat di luar belum tentu sama dengan cerita yang sedang dijalani. Jadi daripada sibuk melihat hidup orang lain, lebih baik menikmati perjalanan kita sendiri. Siapa tahu cerita kita nih nanti paling membanggakan.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Gati, kalau hari ini ada yang berhasil membuat Anda tersenyum, jangan lupa lupa ucapkan terima kasih ya. Kadang hal-hal yang sederhana seperti disapa ramah atau dipersilakan menyalip di jalan aja udah bisa memperbaiki mood hari ini. Dan dunia memang lebih baik dijalani kalau kita saling menghargai, Rekan Gati. Apalagi bagian menyalip di jalan tadi. Kayaknya indah ya kalau dipersilakan. Udah bu, duluan gitu ah, senang hati. Dan Rekan Gati, playlist hari ini sepertinya penuh warna ya. Dari lagu yang ada bikin-bikin baper sampai yang bikin kepala ngangguk-ngangguk dikit ya. Dan sesekali memang seru juga memberi energi baru di tengah perjalanan. Yang penting volumenya pas, semangatnya dapat, dan tetap fokus kalau sedang berkendara ya. Masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus 103,6 CTFM.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan. Sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Yuti, gak terasa hampir 2 jam kita ditemani lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa menjadi teman perjalanan, teman bekerja, atau mungkin menjadi lagu-lagu yang menemani Anda saat sedang bersantai bersama keluarga. Terima kasih sudah memilih 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh sebagai sahabat di hari ini ya. Kalau ada lagu yang mengingatkan pada seseorang, semoga itu menjadi kenangan yang indah. Dan kalau ada lagu yang membuat Anda tersenyum, semoga senyum itu bertahan sampai nanti malam. Dan akhir kata dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila send off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend rekan Jati.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo, Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di weekend kali ini, di awal bulan 1 Agustus 2026. Kita akan bersama selama 2 jam sambil bahas hal-hal menarik tentunya. Dan juga nomor-nomor yang bisa membuat weekend Anda menjadi lebih menyenangkan. Jangan kemana-mana ya.

0: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda. 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang masih terus konsen di sini dan sambil menjalankan kegiatannya untuk weekend kali ini. Ada yang sedang jalan-jalan bersama keluarga ya, melepas penat sesaat setelah sudah dari hari Senin sampai dengan hari ini itu terus bekerja, jadi gak ada salahnya ya. Walaupun mengulang-ulang rekan Jati ya, hari ini ingin rehat ya, rehat sejenak atau santai. Di tempat ini rekan Jati, kita ingin mengambil bahasan tentang mati rasa ya. Dan rekan Jati memang temanya, mungkin rekan Jati akan berpikir ini soal mati rasa tentang emosi ya, tentang ketertarikan terhadap seseorang mungkin ya, atau perasaan-perasaan yang lain. Nah tapi ternyata rekan Jati, mati rasa itu gak hanya ada pada emosi saja, tapi ternyata juga ada pada fisik. Nanti kita bahas satu persatu. Nah rekan Jati, numbness atau mati rasa ini adalah kondisi hilangnya sensasi ataupun perasaan nih pada bagian tubuh tertentu. Dan gak hanya itu saja, ini juga bisa muncul secara emosional, kemudian juga membuat seseorang merasa hampa atau terputus dari diri sendiri ataupun orang lain. Dan rekan Jati, mati rasa ini bisa menjadi pesan ya atau indikator masalah kesehatan yang perlu perhatian serius, terutama kalau terjadinya terus-menerus dan disertai gejala yang lain. Dan rekan Jati, kalau kita berbicara tentang numbness atau mati rasa ya, ini ada dua memang, ada secara fisik dan juga secara emosional. Nah kalau secara fisik rekan Jati, ini seperti ketidakmampuan tubuh untuk merasakan kerangsangan eksternal. Jadi ini termasuk seperti sentuhan, kemudian perubahan suhu, panas atau dingin ya. Seperti sekarang yang terjadi di kota Banda Aceh, hampir semua penduduk ini sedikit mengeluh ya rekan Jati tentang suhu panas yang luar biasa.

Nah, tapi kalau ada nih di antara Anda yang tidak merasakan perubahan ini, nah harus berhati-hati ya. Dan selain sentuhan, kemudian perubahan suhu, ada juga getaran. Nah, di sini saraf ini berperan krusial dalam mengirimkan sinyal sensorik dari tubuh ke otak. Dan ketika terjadi gangguan pada saraf-saraf ini, kemampuan merasakan rangsangan juga akan terganggu. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada The Rock dengan Munajat Cinta ya. Selamat sore kembali ya untuk Anda yang masih terus konsen di sini. Semoga saja Anda dalam kondisi yang paling baik dan juga menyenangkan. Dan juga Rekan Jati ya masih dalam kondisi yang fit. Karena memang beberapa minggu belakangan ini Banda Aceh ini panasnya luar biasa Rekan Jati ya. Bahkan di kota Banda Aceh ini termasuk yang punya suhu paling tinggi nih dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga agar Anda terhidrasi dengan baik ya. Minum air putih tidak cukup tapi lebih ya. Dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi buah-buahan yang banyak airnya. Nah Rekan Jati, ketika kita berbicara tentang mati rasa ya, seakan-akan itu adalah hal yang baik nih. Kita nggak merasakan sakit lagi, padahal Rekan Jati, sakit adalah hal yang biasa nih. Sakit adalah bagian dari manusia ya Rekan Jati ya. Karena kalau kita nggak bisa merasakan sakit, kita nggak bisa juga nih mensyukuri ketika kita sehat. Nah untuk mati rasa secara fisik ya Rekan Jati, ini seringkali berkaitan dengan gangguan pada saraf. Dan ini bisa terjadi karena kerusakan langsung pada saraf. Kemudian juga ada tekanan berulang nih pada saraf atau juga iritasi. Nah beberapa kondisi medis seperti neuropati diabetik atau carpal tunnel syndrome ini juga dapat memicu mati rasa secara fisik. Dan Rekan Jati, gejala yang umumnya ini menyertai numbness fisik ya atau mati rasa fisik antara lain adalah sensasi seperti ditusuk jarum atau kesemutan. Nah, penderita juga dapat nih merasakan rasa terbakar, kemudian juga kesulitan menjaga keseimbangan tubuh atau kelemahan pada otot yang terdampak. Nah, gejala-gejalanya Rekan Jati memang berbeda ya atau bervariasi tergantung lokasi dan penyebab gangguan saraf.

Dan nanti kita akan bahas kembali, rekan Jati, gejala mati rasa fisik apa nih yang perlu Anda waspadai ya, dan juga perlu perhatian serius. Jadi ketika muncul ya gejala-gejala seperti ini, rekan Jati bisa langsung nih bagaimana caranya untuk mengobatinya. Jadi jangan dibiarkan saja. Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut, jadi pastikan terus konsen ya.

Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini. Dan selamat sore menjelang malam untuk Anda nih, rekan Jati, yang sedang mendengarkan kita via audio mobilnya masing-masing ataupun sedang streaming di www.radiojatifm.com. Nah, rekan Jati, kita masih berbicara tentang mati rasa ya, tapi masih berbicara tentang mati rasa secara fisik, di mana ini singkatnya ketika kondisi bagian tubuh tertentu kita ini kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan untuk merasakan, maksudnya rangsangan seperti kebas kemudian atau juga kesemutan. Narkan Jati, gejala mati rasa fisik ya, ini memang dapat bervariasi tergantung pada penyebab dan saraf yang ikut terpengaruh. Jadi kalau lihatnya kan memang beda-beda, rekan Jati, tapi ada beberapa gejala umum yang bisa menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah sensasi kebas atau mati rasa pada bagian tubuh ya, seperti tangan, kemudian juga kaki, kemudian juga jari ataupun wajah. Nah, kemudian ada perasaan seperti ditusuk-tusuk jarum nih, atau disebut paresthesia atau juga kesemutan. Nah, selanjutnya gejala yang perlu diwaspadai juga hilangnya kemampuan untuk merasakan sentuhan ringan, kemudian suhu panas atau dingin. Dan ada nih di antara rekan Jati yang gak merasakan panas itu. Wah, ini sudah di tahap danger atau berbahaya ya. Nah, kemudian juga ada gejala kelemahan otot atau kesulitan menggerakkan area yang terpengaruh. Nah, kemudian juga ada rasa terbakar atau nyeri tumpul yang menyertai mati rasa. Dan rekan Jati, gejala-gejala ini itu bisa bersifat sementara ataupun kronis. Nah, kondisi sementara memang seringkali nggak berbahaya, tapi kalau sudah terjadi terus-menerus bahkan sampai ke tahap kronis, nah ini tentunya perlu perhatian medis. Dan sebabnya juga ada nih rekan Jati, jadi ada tekanan pada saraf, kemudian juga termasuk cedera ya, seperti trauma fisik seperti patah tulang, kemudian dislokasi, atau luka sayat yang bisa merusak saraf secara langsung. Nah, ada juga kondisi-kondisi medis yang kronis ya, seperti diabetes, kemudian juga ada multiple sclerosis atau MS, rekan Jati. Ini penyakit autoimun.

imun yang menyerang selubung myelin saraf sering menyebabkan mati rasa. Nah, kemudian ada juga stroke ya, ada sindrom carpal tunnel. Ini di mana ada penekanan maksudnya ya, saraf median di pergelangan tangan yang menyebabkan mati rasa pada jari tangan. Nah, kemudian juga ada saraf terjepit ya, atau herniasi diskus. Kemudian juga ada kekurangan vitamin B12, di mana vitamin B12 ini penting nih untuk kesehatan saraf. Jadi kalau kurang rekan Jati, ini bisa menyebabkan kerusakan saraf dan juga mati rasa. Dan penyebab lainnya ini bisa seperti infeksi dan juga bisa dari efek samping obat. Karena beberapa jenis obat kemoterapi atau obat-obatan tertentu ternyata bisa menyebabkan mati rasa.

Dan nanti ya rekan Jati, kita akan bahas di sesi selanjutnya tentang mati rasa secara emosional. Ini pastinya sudah ditunggu-tunggu ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan break dulu ya sejenak untuk pelaksanaan sholat maghrib. Sesaat lagi untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Terus konsen di 103,6 Jati FM.

Janganlah merasa lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Karena pada hakikatnya, kita semua berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali kepadanya. Maka hiasilah hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Cafe Jati dan kita masih berbicara tentang numbness ya, atau mati rasa. Nah, setelah tadi kita bahas mati rasa secara fisik ya Rekan Jati, kali ini kita akan berbicara masih tentang mati rasa, tapi kali ini ya mati rasa secara emosional atau emotional numbness. Nah, Rekan Jati, mati rasa emosional ini adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa merasakan, mengidentifikasi, atau mengekspresikan emosinya sendiri. Nah, ini seperti perasaan putus asa dan juga hampa ya, Rekan Jati. Jadi, orang-orang yang mati rasa secara emosional ini juga biasanya mengalami anhedonia. Ini merasa terisolasi, kemudian juga suka menyendiri, lebih sensitif, kesepian, dan merasa tidak memiliki masa depan atau harapan untuk melanjutkan hidup. Nah, Rekan Jati, terkadang mati rasa emosional ini menjadi salah satu cara untuk lari dari masalah atau dampak dari perubahan emosi ekstrim yang terlalu sering terjadi. Nah, lagi-lagi Rekan Jati, apapun masalahnya, kalau dibiarkan berlarut-larut ya, dan dalam hal ini mati rasa secara emosional ya, jadi orang-orang seperti ini akan terbiasa menyangkal emosinya dan tidak mengekspresikannya. Dan ujungnya nanti bisa merusak nih hubungannya dengan orang lain. Dan tentu saja Rekan Jati, ada beberapa penyebab ya, seperti mati rasa secara fisik juga ada penyebabnya, begitu juga dengan mati rasa secara emosional. Nanti saya akan kembali Rekan Jati untuk Anda ya. Tapi pastikan nih, Rekan Jati terus konsen, mungkin sambil menikmati secangkir kopi hangat atau mungkin secangkir coklat dingin atau coklat panas dan juga pengananya di malam hari ini. Terus konsen ya di 103,6 Jati FM. Kali ini ada The Massive, Rekan Jati, gak apa-apa lah ya, walaupun kita belum tahu penyebabnya. Penyebab dari mati rasa secara emosional, tapi apapun masalah, pasti ada jalan keluarnya. Yang sekarang mungkin luar biasa susah, coba dengarkan nomor yang satu ini.

0: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

106,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Ada Tony Braxton yang menemani Anda, rekan JT, dengan Unbreak My Heart. Nah, rekan JT, kita masih berbicara tentang emotional numbness ya, atau mati rasa secara emosional. Dan rekan JT, ketika kita berbicara tentang emotional numbness ya, ini adalah kondisi di mana seseorang merasa hampa dan juga kesulitan dalam mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Dan kondisi ini juga sering nih dikaitkan dengan mekanisme pertahanan diri atau coping mechanism ya. Jadi kalau mengalami mati rasa secara emosional, seseorang ini bisa meminimalisir gini ya, perasaan sakit dan kecewa yang cukup parah. Dan biasanya fenomena ini banyak ditemukan pada orang-orang yang berada di lingkungan yang tingkat stresnya tinggi nih, atau mengalami pengalaman traumatis. Nah, jadi mereka, rekan JT ya, sebagai bentuk perlindungan diri, ini mereka merasa gitu ya, mati rasa gitu secara emosional, dan memungkinkan mereka merasa lebih lega dan juga aman. Tapi ya, kalau terus-menerus terjadi dan dalam jangka waktu yang cukup panjang, kalau melindungi dirinya dengan cara seperti mematikan emosinya ya, rekan jati, nah ini bisa membuat seseorang ya susah nih untuk mengenali emosi positif ataupun negatif. Jadi gak selamanya ya, rekan jati, emosi itu negatif, gak selamanya emosi itu positif. Dan apa beberapa penyebab seseorang bisa merasakan atau mengalami nih mati rasa emosional? Yang pertama di situ ada gangguan kecemasan. Jadi ada kemungkinan bagi seseorang ya yang punya diagnosa atau gangguan kecemasan mengalami mati rasa secara emosional. Nah, ini juga bisa merupakan respon ya, tingkat stres yang tinggi gitu ya, respon terhadap tingkat stres yang tinggi, kemudian juga perasaan takut dan juga kekhawatiran yang berlebihan. Nah, karena ini rekan jati, maka tingkat kecemasan yang tinggi ini bisa mendorong seseorang untuk menghindari emosi-emosi positif ataupun emosi-emosi negatif. Nah, kemudian ada juga obat-obatan nih, rekan JT. Jadi ya, dalam sebuah penelitian di tahun 2017, ternyata obat-obat antidepresi ini terbukti dapat menyebabkan mati rasa secara emosional. Dan ternyata 46% peserta yang paling sering ya mengalami efek sampingnya adalah mati rasa secara emosional. Akibat ya, pengobatan yang menggunakan antidepresan atau yang disebut dengan ada nama latinnya nih, ribet ya rekan jati, jadi disingkat aja SNRIS gitu ya. Nah, kemudian penyebabnya juga bisa depresi. Jadi ketika seseorang mengalami depresi dalam hidupnya, dan wajar saja ya, karena kita juga manusia, pasti ada di masa-masa tertentu kita merasa bahwa sepertinya beban hidup ini terlalu berat. Nah, kalau sedang mengalami proses depresi ini, dan penderita ini sepertinya kurang mampu nih rekan jati menyesuaikan diri dengan perasaan mereka atau cara mengatur emosi mereka. Nah, keadaan ini membuat penderita kesulitan untuk mengekspresikan ya emosi yang dirasakan. Apalagi ya, ditambah dengan orang-orang yang punya kepribadian tertutup. Tapi kalau tertutup dia bisa meregulasi emosinya dengan baik ya gak terlalu masalah. Nah, akibatnya karena susah untuk mengekspresikan emosi, jadi penderita juga akan mengalami mati rasa secara emosional.
Dan nanti rekan Jati, saya akan kembali ya dengan beberapa penyebabnya dan juga gejala-gejalanya. Jadi pastikan terus konsen di sini, terus bersama Cafe Jati sampai nanti di jam 8.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, beberapa penyebab ya yang membuat seseorang merasa mati rasa emosional ya, ini bisa dikarenakan tingkat stres yang tinggi atau berat. Nah, rekan Jati, stres yang berlebihan ini memicu munculnya hormon stres yang tidak terkendalikan di otak. Nah, hormon stres ini bisa membanjiri sistem limbik, di mana sistem tubuh ini ya mengatur emosi seseorang. Nah, ditambah ya, sistem limbik yang dipenuhi oleh hormon stres ini bisa mempengaruhi suasana hati. Nah, rekan Jati, siapa sih yang mau ya berada di lingkungan gitu ya, atau di situasi yang membuat kita stres terus-menerus? Tapi kadang-kadang ya rekan Jati, kondisi ini nggak bisa dihindarkan. Tapi ini adalah penyebab yang membuat seseorang bisa mati rasa secara emosional. Dan penyebab terakhir adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Rekan Jati, para penderita PTSD ini ya bisa mati rasa secara emosional karena ini seperti apa ya, mekanisme pertahanan diri mereka atau cara untuk melupakan trauma sekaligus menghindari pikiran atau perasaan yang berhubungan dengan peristiwa traumatis. Kita kadang-kadang rekan Jati susah ya menerima hal-hal buruk di dalam diri kita atau kondisi yang terjadi pada diri kita. Kadang-kadang untuk menerima saja butuh waktu tahunan, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi semakin cepat ya kita menerima kondisi tertentu dan kemudian juga bangkit, kemudian bisa menjadi lebih kuat ya, bisa menjadi lebih hebat, itu adalah hal yang luar biasa.

Dan rekan Jati, kalau berbicara tentang mati rasa secara emosional juga ada ciri-cirinya nih. Jadi rekan Jati bisa tahu ya apa ciri-ciri orang yang mengalami emotional numbness. Yang pertama, ini tidak lagi menikmati hobi atau aktivitas yang dulu disukai. Kemudian menarik diri dari teman atau keluarga terdekat. Dan sulit berkonsentrasi pada tugas ataupun percakapan. Dan tidak punya motivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah merasa asing atau terpisah dari tubuh dan pikiran sendiri. Kemudian kesulitan dalam melakukan atau membuat keputusan ya, atau merasakan empati. Dan nanti kita akan bahas ya rekan Jati, gimana caranya mengatasi nih mati rasa baik secara fisik ataupun emosional. Saya akan kembali setelah satu nomor berikut, jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati nomor yang satu ini sudah diminta nih oleh salah satu rekan Jati yang juga sedang ikut nih live di TikTok kita ya, di Radio Jati FM. Selamat malam untuk teman-teman ya yang sudah join, terima kasih ya. Dan semoga juga rekan Jati dimanapun Anda berada, Anda dalam kondisi yang sehat ya, dan juga menyenangkan. Nah rekan Jati, gimana caranya untuk mengatasi mati rasa nih, baik secara fisik dan juga emosional? Jadi kalau secara fisik rekan Jati, yang penting adalah kita cari tahu dulu penyebabnya. Jadi diagnosis yang akurat dari dokter ini sangat penting untuk menentukan perawatan yang benar dan juga yang tepat. Kemudian bisa juga mencoba peregangan dan juga fisioterapi. Kemudian ada perawatan medis seperti pemberian suplemen vitamin B12 atau obat-obatan untuk kondisi medis tertentu. Dan yang paling penting adanya perubahan gaya hidup nih rekan Jati. Jadi menghindari posisi yang menekan saraf ya, atau juga menggunakan alat ergonomis. Nah bagaimana caranya untuk mengatasi mati rasa emosional? Jadi rekan Jati, emosi adalah bagian penting nih dari manusia ya. Kalau tidak ada emosi atau susah nih untuk mengekspresikan emosi, nah itu juga nanti bermasalah ya, atau merugikan diri kita. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mengakui dan menerima perasaan. Nah langkah pertama adalah menyadari bahwa mati rasa ini adalah respon terhadap sesuatu dan bukan kelemahan. Apapun yang pernah terjadi rekan Jati, tekanan, beban, pengalaman traumatis ya, itu adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan yang menentukan masa depan hidup seseorang. Nah kemudian juga bisa mencari dukungan, kemudian juga berbicara dengan orang terdekat yang dipercaya yang bisa membantu mengurangi perasaan terisolasi. Setiap orang berbeda-beda, rekan Jati, ada yang mungkin bisa berbicara dengan keluarganya. Ada yang bisa berbicara dengan teman ataupun sahabatnya. Ada yang mungkin dengan tokoh-tokoh tertentu ya yang dipercaya, ataupun dengan psikolog ataupun psikiater. Nah kemudian melakukan relaksasi dan juga olahraga ya, teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga serta olahraga teratur, ini bisa membantu mengelola stres dan juga meningkatkan kesehatan mental. Ada juga terapi profesional rekan Jati seperti terapi kognitif perilaku atau CBT, ada terapi EMDR ya, eye movement desensitization and reprocessing, kemudian juga konseling nih bisa membantu seseorang memproses trauma dan juga mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola emosinya, untuk mengelola emosi ya. Nah juga terakhir rekan Jati bisa mencari bantuan psikiater ya, karena dalam beberapa kasus obat-obatan ini bisa diresepkan untuk membantu mengelola gejala depresi atau kecemasan yang mendasar. Dan waktunya sudah terbatas sekali rekan Jati, tapi ada satu informasi yang gak kalah pentingnya untuk Anda. Saya akan informasikan setelah satu nomor ini, jadi terus konsen.

Rekan Jati, satu informasi penting untuk Anda ya. Di mana kalau Rekan Jati punya semangat di dunia broadcasting? Gabung yuk ke Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Dan kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas. Ini mampu berbahasa Indonesia dan Inggris maupun Aceh dengan baik ya. Punya wawasan umum dan musik dan mampu bekerja sama dengan tim. Nah, syaratnya gampang banget Rekan Jati, kirimkan surat lamaran, kemudian juga ada CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard ya, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57, Mibo Bandaraya, Kota Banda Aceh. Nah, atau Rekan Jati kalau nggak bisa datang ke radionya, kirim saja di email rekrutmenjatifm@gmail.com. Nah, kalau mau tanya-tanya, mungkin ada yang kurang jelas ya, bisa hubungi WhatsApp-nya Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jadi Rekan Jati yang ingin jadi penyiar tentunya ingin mengenal dunia broadcasting lebih jauh, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Sayang sekali ya, informasi ini jadi informasi terakhir kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya, masih bersama Yasmin, tapi dengan informasi yang berbeda dan juga dengan nomor-nomor keren yang berbeda untuk Anda. Dan jangan lupa ya, Rekan Jati, sekali lagi, masalah seberat apapun ya, beban seberat apapun, usahakan untuk meletakkan beban itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi, untuk menjadi lebih baik ya, untuk menjadi lebih kuat, sehingga andalah Rekan Jati pemenangnya, andalah yang mengalahkan nasib, yang mengalahkan kehidupan, bukan sebaliknya. Yasmin sign off, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: diracun orang biar terus mampus.
1: Jangan biarkan seluruh waktu dan pikiran hanya disibukkan oleh urusan dunia. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga tentang kebaikan dan manfaat yang telah kita berikan kepada sesama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mibuban Aceh 103,6 Jati FM Darman Aceh. Apa kabar nih rekan Jati malam minggu ini ya? Kembali bersama Ardi ini akan senantiasa menemani Anda selama 2 jam ke depan ya di program Starnet tentunya. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Oke, 103,6 Jatnya FM di Harapan Aceh. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati masih setia nemenin Anda nih ya di program Sarnat nih edisi Sabtu hari ini ya. Ternyata hari ini tanggal 1 Agustus 2026 nih rekan Jati. Wah, pasti pada senang semuanya nih yang baru pada gajian ya, langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing nih ya. Langsung tebal lagi dompetnya. Tapi jangan boros-boros ya, rekan Jati. Mentang-mentang baru masuk gaji langsung mau belanja ini itu segala macam, jangan ya, rekan Jati ya. Ditahan dulu, disabar dulu ya. Dan seperti biasa ya, buat Anda yang mau ngobrol sama saya kayak katanya Mas apa? Dipo ya. Ngobrol ngalor ngidul ya. Malam ini gitu ya. Saya spill nomor teleponnya di yang biasa juga masih nomornya di 0651410336 atau di 0811682106 ya rekan Jati. Yang belum mau nelpon boleh kirim pesan dulu, kirim WhatsApp juga boleh ya.

Oke, Rekan Yati, beberapa hari ini memang cuaca sangat, ya, sangat cerah sekali ya. Di Kota Banda Aceh dan sekitarnya ya, mungkin ya apakah di seluruh daerah yang ada di Indonesia juga seperti ini, saya nggak tahu nih ya. Pokoknya ya, kemarin malam ada hujan sebentar ya kan, lumayan alhamdulillah lah, syukur banget bisa hujan kemarin malam habis-habis maghrib lah kayaknya gitu, lumayan deras ya, tapi walaupun nggak lama banget, tapi lumayan bisa basah lah seluruh halaman rumah ya, jalan-jalan juga mungkin ya Rekan Jati. Tapi tadi pagi udah mulai cerah lagi cuaca, dan ya Anda ya gitulah ya, dengan cuaca yang cerah ini ya mungkin paling enggak ya Anda harus bisa mengkondisikan ya sesuai dengan kondisi tubuh Anda, kondisi lingkungan Anda pastinya ya. Dan itu dia Rekan Jati ya, pokoknya ya tetap waspada lah Rekan Jati, jangan sembarangan mungkin keluar rumah panas-panasan, nanti akhirnya jadi sakit ya, yang rugi juga Anda sendiri Rekan Jati ya. Dan abis ini kita balik lagi ya, kita break dulu sebentar ya, ada Nicky High School in Jakarta 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM Dora Manasih. Ada Gia Endrawar ini yang udah membawa kita ke 49 menit lepas dari pukul 8 malam ya. Udah hampir jam 9 juga nih. Rekan Jati 1000 kali katanya. Aduh, banyak banget 1000 kali. Enggak sanggup hitung juga. Dan Rekan Jati, nah, saya udah punya nih yang mau ngobrol sama saya ya kan. Ini terkait dengan cuaca juga nih yang lagi kita rasakan sekarang ini ya kan, cuaca cerah ya kan. Nah, kalau disuruh pilih ya Rekan Jati, Anda lebih pilih mending kepanasan terus atau kedinginan terus? Nah, kan ini beda aja, bukan beda, maksudnya beda makna ya. Kalau dingin ya kan, ini mungkin bisa pakai baju tebal ya, jaket ya mungkin ya. Tapi kalau panas kayaknya, aduh, apakah susah diatasi? Mungkin itu tergantung pada kenyamanan kita ya, cara melawan suhu mungkin ya Rekan Jati. Dan sebenarnya mana yang lebih bahaya ya kan, suhu dingin atau suhu panas ya? Dan saya nggak jawab dulu, nanti dulu buat Anda mungkin yang mau bergabung ya malam ini, yang mau untuk disuruh pilih nih, kalau disuruh pilih lebih milih kepanasan terus atau kedinginan ya. Oke, sebelumnya saya mau bacain pengumuman dulu. Ada pengumuman nih, pengumuman penting ya buat Rekan Jati semua yang punya semangat nih di dunia broadcasting ya atau penyiaran. Nah, silakan bergabung ke Radio Jati FM ya sebagai penyiar radio. Dan kami membuka kesempatan nih bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas yang mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Aceh juga dengan baik pastinya, dan memiliki wawasan umum ya di bidang musik juga, serta mampu bekerja sama dalam tim ya. Silakan kirim surat lamaran Anda, kurikulum vitae, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri Anda ke Radio Jati FM ya, ke Jalan Medan nomor 57 Mibo, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau boleh juga ke email di rekrutmenjatifm@gmail.com, atau melalui informasi lebih lanjut bisa di nomor WhatsApp yang saya spill tadi, masih sama juga nomornya di 0811-6821-036 ya, atau di 0895-1929-4703 ya. Jangan lewatkan kesempatan ini Rekan Jati ya, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Nah, ini rekomendasi ya kan. Jadi buat orang yang pernah ke tempat dingin ya, kita kasih pasti kelihatan bakal milih dingin ya, karena lebih adem ya. Kalau disuruh pilih kepanasan atau kedinginan terus, pasti banyak yang pilih dingin ya. Tapi buat yang paham-paham nih rekan Jati, itu pasti lebih milih kepanasan ya daripada kedinginan. Kenapa? Kenapa? Ya karena kepanasan itu ya, sepanas-panasnya kita bisa berteduh ya. Bisa ada kipas angin ya kan, bisa bantuin kita, atau mungkin AC juga udah ada AC sekarang. Ya. Minimal mungkin ya bisa ngadem lah, bisa jadi solusi ya rekan jadi. Tapi kalau kedinginan itu udah minus ya. Kayak di di mana ya? Di kutub mungkin ya. Ada telepon masuk, saya angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ardi.
0: Halo, iya, dengan siapa di mana ini? Dengan kak ini ya, kakak yang di Pekan Badak ya?
1: Ini warga Lambuk loh.
0: Warga Lambuk, aduh, ha, itulah. Kak, siapa namanya? Lupa, saya namanya lupa, tapi orangnya ingat saya. Suaranya ingat, ya betul, kak Lambuk. Namanya siapa?
1: Kak Nurul ini loh.
0: Ah, iya Kak Nurul. Kak Nurul sih, kelamaan gak muncul di radio.
1: Kita kan gini, kita kan selama setahun kan sibuk beraktivitas, jadi kan gak ada kan malas.
0: Masa malas? Tapi ada dengerin radio gak?
1: Selama setahun itu kan kita mana ya?
0: Sibuk.
1: Lebih banyak gak kemana-mana.
0: Gak kemana-mana kan, di rumah kan bisa buka radio.
1: Bisa sih, cuma lebih banyak di luar.
0: Di luar rumah maksudnya?
1: Iya, kerja loh.
0: Oh, tadi katanya gak kemana-mana, ini udah kerja, yang ini mana yang betul nih?
1: Enggak jalan ke radio manapun.
0: Oh gitu, iya. Oke, mantap lah kalau begitu. Oke, Kak Nurul apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, ini
0: Alhamdulillah.
1: Selama udah setahun ya.
0: Kenapa?
1: Perdana masuk selama setahun ya,
0: aduh gak terasa ya, kayaknya lama gitu. Kan Nurul sih sampai setahun nggak masuk, nggak boleh kayak gitu kan Nurul. Seminggu bercanda.
1: Seminggu punya istirahat, padahal kan capek
0: juga. Ya gitu, tapi istirahatnya sampai setahun loh, nggak kelamaan itu. Istirahat ya. Sampai setahun, ya paling istirahat 5 jam tidur, 6 jam kan udah cukup ya nggak?
1: Kita dengan mana tahun dia ada kawan baru?
0: Oh iya, banyak nih kalau kawan baru, ya. Oke, okay. Kan Nurul mau ikutan ngobrol sama saya?
1: Boleh, apa temanya nih?
0: Kak Nurul kalau disuruh pilih, ya kan? Mending kepanasan atau kedinginan?
1: Lah, itu. Mm-mm. Kalau Kak Nurul mendingan kedinginan, mendingan kena hujan daripada panas.
0: Oh iya, alasannya kenapa? Nggak takut banjir emang?
1: Kalau kena panas kan langsung sakit, kalau kena dingin masih bisa tahan.
0: Oh gitu, kalau Kak Nurul gitu ya?
1: Jadi lebih. Kalau main hujan mau 2 jam, 3 jam masih tahan itu, nggak sakit.
0: Nggak apa-apa, kalau main panas?
1: Kalau udah kena panas, 2 jam udah pilek langsung dah.
0: Oh gitu, iya gitu ya, berarti ya. Iya.
1: Main hujan aja.
0: Main hujan berarti ya, aman ya, kalau main hujan suka ya, Kak Nurul ya. Oke, Kak Nurul lagunya mau lagu apa nih?
1: Ini lagi disuruh pilih lagu, pusing nih.
0: Pusing nih, disuruh pilih lagu.
1: Ya lah.
0: Atau saya yang pilihan aja?
1: Dulu. SD12 ada?
0: Oh, enggak ada kalau yang itu.
1: Pokoknya harus nge-pop ya?
0: Iya, betul. Nge-pop.
1: Bentar dulu. Peter Pan boleh?
0: Boleh dong. Yang mana?
1: Yang mana ya? Lupa di judulnya nih.
0: Lupa. Coba nyanyiin lagunya gimana?
1: Bentar dulu. Enggak salah, mau nunggu judulnya.
0: Oh, menunggu. Oke, ya.
1: Ada kan?
0: Menunggu ya. Iya, oh, ada.
1: Lo kali musiknya?
0: Enggak juga. Enggak apa-apa. Enggak slow, biasa.
1: Biasa ya?
0: Biasa.
1: Jadi ceritanya ada penggemar baru enggak nih?
0: Oh, banyak dong. Banyak. Ada penggemar baru, ada penyiar baru juga banyak kita.
1: Apa namanya?
0: Macam-macam namanya pokoknya. Mulai dari si A, si B, si C, dan si D, dan sebagainya.
1: Bang Isan masih ada?
0: Siapa?
1: Bang Isan?
0: Masih dong, orang Bang Isan yang manajernya di sini.
1: Oh iya ya. Siapa yang udah masuk nih?
0: Tadi belum ada sih, baru Kak Nurul nih yang perdana nih. Setelah setahun ditunggu ya.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Setelah setahun ditunggu.
1: Kalau setahun mungkin orang udah panen ya.
0: Iya ya, betul ya, udah panen ya. Udah naik kelas lagi ya kan, kalau anak sekolahan ya. Udah panen, udah panen berapa kali tuh kalau setahun?
1: Dalam setahun itu kan kita kan 10 proses mengkuruskan badan sedikit ya.
0: Oh, iya. Jadi ceritanya udah kurus nih, dikit.
1: Ah, sudah setengah.
0: Alhamdulillah, udah berhasil lah ya, bukannya begitu ya.
1: Seperempat lagi, setengah ya.
0: Iya, iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, bagus dong berarti. Berarti ada peningkatan ya.
1: Cuma masalahnya kalau orang kurus kan makan pagi kan sarapan. Ini enggak, kalau sekali makan tuh jam 11 dari pagi siang sampai malam nanti.
0: Pagi siang sampai, maksudnya sekali aja makan ya?
1: Sekali aja.
0: Oh gitu. Bisa ya gitu ya?
1: Bisa.
0: Saya aja harus 3 kali makan sehari.
1: Bagi yang tahan lapar ya, kalau tahan lapar jangan.
0: Oh iya, kalau saya enggak sanggup itu. Ampun deh. Oke, Kak Nurul, makasih udah gabung malam ini. Mau kirim-kirim salam buat siapa nih?
1: Hari ini? Hari ini kita jamakkan semua boleh?
0: Boleh dong, seneng banget saya kalau dijamak semua.
1: Gak capek-capek ya?
0: Iya, betul.
1: Oke lah, terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama Kak Nurul. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada ke Nurul ya di Lombok yang udah aduh rupanya udah setahun gak nelpon ke radio rupanya. Betul lupa saya tadi. Yang lebih pilih ini katanya lebih pilih kedinginan daripada kepanasan. Ya oke. Oke, boleh enggak apa-apa ya. Udah request lagu juga dan udah salam-salam juga buat teman semuanya nih. Dan ada Fitri katanya salam buat Kak Nurul tadi ya. Udah lama enggak ngobrol ya. Udah setahun loh. Fitri kirim salam buat Kak Nurul. Oke, kita break dulu sebentar boleh ya. Ada Noah menunggumu 103.6 JDM.

ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM di Harapan Aceh ya. Buat Anda semua yang masih konsen di 103,6 JT FM di Harapan Aceh, semoga dalam kondisi yang paling baik tentunya ya. Ini jam-jam aman banget ini kayaknya nih, kalau malam minggu ya. Baru 13 menit lepas dari pukul 9 malam ini, jam-jam aman, jam-jam paling nyaman ya. Karena besok libur ya, masih hari minggu, masih panjang nih cerita weekendnya Rekan Jati. Masih bisa jalan-jalan malam ini dan bisa disambung besok lagi Rekan Jati ya. Oke, balik ke topik obrolan ya kan. Nah itu tadi cerita tadi buat orang mungkin yang gak pernah ke tempat dingin ya. Mereka lebih milih ke kedinginan karena adem daripada kepanasan mungkin ya. Kalau di Aceh mungkin salah satu daerahnya di Aceh Tengah ya, atau Kota Tekengon boleh dibilang. Nah itu dingin banget Rekan Jati ya. Yang belum pernah kesana mungkin gimana ya, yakin gitu, yakin banget ya, enak lah kalau dingin gitu ya. Tapi mungkin untuk Anda, coba aja Anda ke situ ya, ke daerah itu. Dan coba Anda pergi mandi pagi-pagi. Nah sanggup gak ada. Itu dia Rekan Jati salah satunya. Pasti menggigil ya, itu Anda gak bisa mandi ya kalau di daerah-daerah kayak di Takengon atau di Kota Bandung ya kan ya, yang daerah-daerah dingin ya di Indonesia. Memang nyaman, kita pasti nyaman, tapi ada hal-hal yang membuat kita gak nyaman Rekan Jati ya. Dan kalau panas tadi kita bisa berteduh ya, pakai AC mungkin ya, masih bisa. Tapi kalau kedinginan, apalagi udah di daerah ini udah minus nih, kalau minus ini udah di daerah salju ya kan. Kalau di daerah salju, aduh, nggak kebayang sih, nggak bisa bayangin gimana itu ya. Pingin sih memang untuk lihat salju langsung ya kan. Tapi kalau untuk tinggal situ mungkin no ya, no, big no ya, karena itu sekedar bertahan hidup di daerah minus di sana itu butuh pembakaran ya, butuh api pemanas ya, penghangat ruangan ya kan. Nah belum lagi untuk soal biaya nih ya, dengan biaya untuk mengatasi panas ya kan, atau mengatasi untuk mengatasi panas lebih murah daripada mengatasi dingin loh Rekan Jati ya. Nggak percaya Anda. Mengatasi panas ya tinggal ya, mungkin ya Anda cari, bisa beli AC ya kan, pasang AC atau kipas angin ya kan. Tapi kalau untuk mengatasi dingin, nah itu pemanas ruangan itu lebih besar biayanya ya, lebih besar untuk biaya listriknya segala macamnya, itu lebih banyak urusannya Rekan Jati ya kan. Nah ya walaupun memang kalau kepanasan bisa shock juga ya kondisi tubuh Anda, tapi umumnya kalau udah biasa ya kan, itu nggak aman lah pokoknya ya kan. Itu kayak cerita orang-orang bule yang ke Indonesia, mereka suka di Indonesia, kenapa, cuacanya hangat katanya. Mereka kalau di negara sendiri, wow, udah gimana gitu ya, salju mungkin dingin, nah udah nggak nyaman bagi mereka mungkin. Tapi begitu mereka ke Indonesia, wah asik banget ini, ada matahari, ada udara yang hangat ya. Mereka bilangnya hangat, kalau kita panas ya. Tapi kalau kita kebalik ya, suka di luar negeri mungkin ya, yang apalagi daerah dingin ya. Nah mungkin belum nyobain aja untuk tinggal di sana ya, belum ya. Kalau ada udah coba sana ya, mungkin nah bisa ngeluh juga ya, kayak keluhan-keluhannya mungkin dingin atau apa ya Rekan Jati. Itu dia ya. Oke, kita break dulu. Ada Katy Perry dengan Roar ya, 103,6 Jati FM.

Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Oke, 103,6 Jatim FM, harapan Aceh ya. Oke, rekannya mana yang lebih bahaya nih ya, antara suhu panas atau suhu dingin ya. Dan salah satu suhu katanya cepat membawa dampak buruk bagi kesehatannya. Jadi yang mana nih ya, yang dingin atau yang panas sebenarnya? Jadi ketika suhu udara menjadi dingin ya, umumnya masyarakat akan lebih waspada ya, sebab karena kenapa penyakit akan muncul ya dari situ ya, kayak flu ya kan, tifus, DBD juga ya, kalau udah banyak air tergenang ya, rekan Jati. Dan itu dia ya rekan Jati ya, jadi suhu udara yang dingin ini berkali-kali lipat lebih mematikan ini daripada suhu udara panas ya. Karena pasti rekan Jati lebih suka suhu dingin ya kan, padahal itu lebih berbahaya loh akan jadi daripada udara panas ya kan. Nah, dan apa ya, tapi sayangnya laporan tersebut ini bertentangan dengan ini nih ya, telepon ya. Kita akan telepon dulu boleh. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi.
0: Halo, ada siapa di mana, ada di mana, siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Ya, kenapa ngomong kayak gitu, Fitri? Karena mau ketawa ya? Mau bikin lucu ya?
1: Enggak ada, siapa? Ada.
0: Enggak ada.
1: Salah.
0: Nah, ketawa lagi dia. Fitri lebih suka mending kepanasan atau kedinginan?
1: Gimana? Coba diulang.
0: Fitri lebih suka mending kepanasan terus atau kedinginan terus?
1: Kalau Fitri suka dingin, Bang Ardi.
0: Yakin.
1: Tapi kalau Fitri asyik, kalau asyik nggak ini Fitri nggak tahan.
0: Nggak tahan. Gitu. Berarti Fitri lebih suka panas dong berarti.
1: Apalagi sampai terkadang Fitri hidupin AC di kamar aja sampai 22 itu nggak ini nggak sanggup.
0: Sanggup ya, berarti Fitri nggak bisa ini nih, nggak bisa main-main di negara salju ya kan.
1: Iya,
0: benar kan?
1: Biasa kan Fitri kan apa tuh masuk di kamar gitu kan? Kamar Fitri ada AC, kamar satu lagi ya sih, kamar kakak Fitri kan? Ada TV gitu. Terus Fitri dia tidak AC sampai 20.
0: Kulkas ada nggak di situ?
1: Maksudnya gimana?
0: Ada AC, ada TV, ada kulkas nggak sekalian?
1: Enggak ada kulkas, cuma TV sama.
0: Harus ada dong kulkasnya. Harus ada.
1: di situ pun wifi, di situ wifi juga, di situ pakai wifi juga, di situ.
0: Oh iya, kan nggak nanya saya wifi. Di studio juga ada wifi, di sini banyak sekarang, di mana-mana ada wifi kok, banyak wifi.
1: Iya,
0: wifi sendiri juga ada kok saya.
1: Oh iya, nggak nanya
0: informasi.
1: Tadi giliran anda, giliran saya yang bilang.

0: Ini ada AC. Ada AC di kawan saya. Habis itu anda bilang, nggak nanya-nanya. Ya udah, saya bilang ngomong kayak sudah.
1: Ada AC, ada TV, ada kulkas ya. Ah, terus gimana jadi? Jadi Fitri yang mana nih? Mending kepanasan atau kedinginan?
0: Kalau Fitri lebih suka agak kepanasan dikit.
1: Kepanasan dikit kan? Nah, berarti yang tadi salah jawab ya di awal ya?
0: Ya, karena kan kalau dingin itu kan dingin kali gitu. Maksudnya menggigil kita gitu.
1: Tahu nggak Kak Fitri itu? Itu ciri-ciri apa kalau orang-orang yang nggak sanggup tahan dingin? Tahu nggak ciri-ciri apa?
0: Apa bang?
1: Ciri-ciri lansia itu loh. Ya benar ya. Kalau yang lansia itu udah gak sanggup tahan dingin lagi.
0: Lansia tuh maksudnya lanjut usia.
1: Betul. Iya
0: gitu ya, betul. Saya belum tua lah.
1: Ciri-cirinya saya gak bilang Fitri tua. Cuman kan ciri-cirinya itu. Itu kalau udah gak tahan dingin itu ciri-ciri lansia.
0: Iya ya.
1: Bener kan?
0: Iya, iya, iya. Bang Andi ini lama-lama lucu banget ya gitu. Enggak ya
1: lah,
0: kan?
1: Mana dia lucu. Saya serius orangnya. Serius banget. Serius malah.
0: Udah lucu dan teng lagi. Itu putih orangnya manis.
1: Jangan bohong dong. Tuh ntar enggak percaya orang-orang di radio.
0: Iya. Betul, kan aku udah lihat sendiri di IG Jati SN.
1: Kamu udah lihat?
0: Hah?
1: Udah lihat kamu?
0: Apa?
1: Udah lihat apa? Kamu ya? Tadi katanya aku udah lihat.
0: Iya, udah lihat Bang Ardinya di waktu Bang
1: Ardinya. Oh, itu bukan foto saya loh. Itu udah diedit AI sama Bang Isan itu. Nah, diedit jadi ganteng.
0: Ya ada.
1: Oke, lagunya mau lagu apa Fitri?
0: Ya udah Dewa 19 perempuan tercantik dia.
1: Udah tadi, aja. Dewa udah tadi, yang lain ganti.
0: Apa judulnya?
1: Hah?
0: Apa judulnya?
1: Dewa tadi udah diputerin, ganti lain dong.
0: Apa ya? Itu teh hijau ya?
1: Teh hijau ini, bukan teh dingin ya. Bukan teh coklat, bukan teh panas. Teh hijau.
0: Ya udah, ini Agnes Monica.
1: Agnes Monica, yang mana? Boleh?
0: Apa yang ada, Bang Ardi?
1: Banyak nih. Apa ya, sebentar saya pilih yang mantap ya.
0: Oke.
1: Yang baru ya maunya ya. Yang okay. lagu bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia nih?
0: Terserah. Up to you.
1: Tak ada logika gimana?
0: Boleh. Mantap. Agak semangat.
1: Harus.
0: Agak supaya Bang Ardi enggak ngantuk.
1: Enggak dong. Saya belum ngantuk jam segini. Saya ngantuk jam 12 nanti.
0: Oke.
1: Ya. Ini jam berapa juga ini? Kenapa emangnya? Kok shock gitu? Kedengeran? Jam 11.
0: Biasanya ceramahnya 10.
1: Oh, enggak. Iya, ramah-ramah. Heeh.
0: Berarti malam ini ramah. Malam ini ramah kan?
1: Malam ini kebetulan Rama berhalangan.
0: Oh, gitu.
1: Ya, enggak tahu kemana Rama. Mungkin ya ketemu pacarnya atau siapa mungkin kan. Malam minggu soalnya.
0: Iya.
1: Emangnya Fitri?
0: Apa?
1: Gak ada, udah belok. Oke, salam-salam buat siapa Fitri?
0: Salam buat semua ya Bang ya.
1: Buat yang semuanya ya.
0: Oke, baik. Tadi buat Kak Nurul juga ya. Salam kangen dari Fitri.
1: Masa
0: salam.
1: Udah setahun gak nelfon-nelfon ya kan? Gak seru kayak gitu ya kan?
0: Iya. Ya. Pokoknya,
1: pokoknya Kak Nurul tiap malam harus masuk nelpon dia.
0: Iya, Fitri kangen juga sama Kak Nurul. Nggak pernah lagi ke rumah Kak Nurul.
1: Saya juga kangen. Oke Fitri.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama ya.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, barusan ada Fitri yang benar ya. Kan saya bilang akan kalau memang jujur itu banyak, sebenarnya banyak orang tuh enggak tahan sama dingin. Bukan sama panas. Ya kan? Kalau panas-panasan kita masih sanggup ya kan, apalagi kita negara tropis ya. Itu ya memang cuacanya musim kemarau ya sama musim hujan. Itu musim hujan itu sebenarnya enggak dingin, belum masuk dingin itu. Belum termasuk musim dingin, belum termasuk cuaca dingin. Nah, rekan jati. Kalau udah cuaca dingin itu Anda mungkin ya 24 jam tuh kayak berada di ruang AC tuh gimana rasanya kira-kira? Nyaman nggak? Apa bisa menyebabkan ada flu atau sakit? Ya kan belum bisa jadi ya kan. Tapi kalau cuaca di luaran ya cuaca cerah seperti biasa itu biasanya aman-aman aja itu ya, karena memang itu kita orang Indonesia rekan jati ya. Oke, kita break dulu. Ada Agnes Mo ini di request sama Fitri. Di Darussalam. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker

0: darah, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Oke, rekan jati dan jadi ya. Jadi hal yang terpenting ya, rekan jati sebisa mungkin ya untuk Anda ini untuk menghindari suhu udara yang terlalu ekstrim ya. Apakah itu terlalu panas atau terlalu dingin? Nah, itu pasti bikin kita shock ya pastinya ya. Sesuai dengan ketahanan tubuh Anda pastinya nggak sanggup kalau udah terlalu panas sekali atau terlalu dingin sekali, rekan jati lebih baik Anda hindari, rekan jati ya, sebab ya ketahanan dari suhu dari setiap orang itu beda-beda, rekan jati ya. Jadi pasti dampaknya itu juga berbeda ya, dan pastinya pakaian atau pelindung tubuh yang tepat ya. Jadi penuhi kebutuhan cairan tubuh ya, kayak saya nih minum nggak berhenti saya minum, rajin saya minum air putih, rekan jati. Dan bila perlu ya jaga daya tahan tubuh Anda dengan pola hidup yang sehat, udah pasti harus itu. Jadi supaya tubuh kita itu kalau kena suhu dingin atau setengah kena suhu panas itu nggak cepat jadi sakit, rekan jati ya. Jadi Anda tetap bisa sehat, tetap bisa menjalankan aktivitas Anda seperti biasa ya. Oke, makasih banyak ya buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi. Ya, malam ini teman saya nggak siaran jam 10, mungkin ya, ada keperlu ya. Sampai ketemu besok saya juga siaran jam 8 di Starnet ya. Dan langsung aja dari Jalan Medana nomor 57, Mimbu Banda Aceh, Ardi dan guru bertugas ya. Send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: You know, why do I feel like

Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

berlalu. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6